brother, that was Upside Down by Neh Boy Next Door, teman brother ya. Dan kamu kembali lagi di 101,8 FM Brodua Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar, teman brother. Lagu yang tadi aku puterin adalah lagu yang di request sama Kezia. Kezia siapa namanya, lupa. Kezia Gracezela. Selamat pagi Kezia. Hai Kak, mau request lagu Boy Next Door Upside Down dong untuk pagi ini. Udah ya Kezia, semoga suka sama lagunya. Tapi kalau boleh tahu, apa nih alasannya? Kamu pasti suka sama Boy Next Door ya. Boleh teman-temannya Kezia yang juga suka sama Boy Next Door, request-request lah ya di 0811 570 1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi

Only Tenny Sutikno, teman Pro 2 yang udah di mana nih kalau boleh tahu nih, masih di Wajo atau udah sampai di tempat tujuan? Anyway, Bang Tenny request lagu dari Sheila on Seven ya. Baru masuk Mempawah Kota. Siap, baru masuk Mempawah Kota. Kalau nggak salah tujuannya Singkawang ya, Bang ya. Makanya hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Nanti kalau udah sampai tujuan kabarin aku. Yeilah, kabarin aku.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Terbaik kamu, dan juga masih barengan sama aku Faisal Anwar, teman Pro 2. Lagu yang barusan tadi kamu dengar adalah lagu berjudul Never Leave Ya dari GAC. Kita di akhir sesi pilih lagu kamu, teman Pro 2. Abis ini kalau misalnya kamu masih kepikiran buat request-request, boleh aja gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau udah lebih dari jam 17, 17 lagi, lebih dari jam 7.20 gitu ya teman Pro 2, itu udah wewenangnya di aku gitu ya, aku mau putarkan atau tidak. Jelah, diktator sekali. Next song teman Pro 2, aku mau puterin lagu dari Tangga, judulnya Hebat, pesanan dari Christina. Aduh ya ampun Christina, selamat pagi ya Christina. Pagi Pro 2, mau request lagu Hebat dari Tangga dong, terima kasih, thank you katanya. Aduh ya ampun Christina, kayaknya udah lama banget gitu ya enggak request di jam siaranku. Terakhir dia request itu tanggal berapa nih, tanggal 7 Juli 2026, ya beberapa minggu yang lalu lah ya teman Pro 2. Alright, thank you banget ya Christina udah request. Langsung aja aku puterin lagu buat kamu, judulnya adalah Hebat dari Tangga. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

Lagu tempat berdua dari The Adams dengan Pelantur. Dan terima kasih kamu masih barengan sama Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sekarang kita udah sampai di jam 7.42 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Jadi aku mau kasih informasi soal lalu lintas di beberapa titik yang ada CCTV-nya Kota Pontianak, teman Brodo. Jadi buat kamu yang lagi ada di luar Kota Pontianak dan pengen berbagi informasi lalu lintas di kota kamu, seperti biasa 0811 570 1018, atau juga bisa DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Pertama kita coba untuk menengok kawan-kawan kita yang lagi ada di Tanjung Raya. Ini kondisinya cukup padat, teman Pro 2, dari berbagai arah gitu ya, dari keempat arah gitu ya. Ada yang dari arah dari jembatan tol, ada yang dari Istana Kadriah, ada yang dari sana, ada yang dari sini. Nah, semuanya bertemu di simpang Tanjung Raya dan cukup crowded ya, teman Pro 2. Ada yang komen juga padat, padat merayap ya, teman Pro 2. Oke, itu kondisi di simpang Tanjung Raya, teman Pro 2. Kita lompat ke Tugu di Gulis, Ayani. Kondisinya juga kurang lebih sama, cuma mungkin kalau ini agak-agak tertata gitu ya, karena ada Pak Polisi yang sedang mengatur lalu lintas, di mana arus lalu lintas dari berbagai sisi di Tugu di Gulis ini juga cukup ramai, lancar, teman Pro 2. Ada beberapa lajur yang macet karena memang lampu merah sedang menyala begitu. Tungguin aja lampu hijau nyala, nanti ditinggal pergi lampu hijaunya ya. Oke, kita mundur sedikit ke simpang pajak, teman Pro 2. Ini juga lumayan ramai, tapi lancar, tapi juga macet. Ada yang lancar dari arah Ayani gitu ya, teman Pro 2. Yang macet dari arah PCC, Pontianak Convention Center, karena sedang lampu merah, teman Pro 2. Kita geser sedikit ke simpang Patimura, teman Pro 2. Kalau di simpang Patimura ini lebih lengang dibanding sama dua lokasi yang tadi kita bahas, simpang Tanrai dan juga Tugu di Gulis, teman Pro 2 ya. Ada juga simpang pajak. Nah, kalau di simpang Patimura ini lumayan lengang ya. Kalau di simpang pajak tadi ada simpang pajak lagi, di Tugu di Gulis ya, di Tugu di Gulis tadi ada Pak Polisi yang mengatur lalu lintas. Di simpang pajak juga terlihat ada beberapa Pak Polisi yang mengatur lalu lintas. Pokoknya semangat terus untuk Pak Polisi yang sedang bertugas dan juga untuk teman-teman yang lagi berkendara. Semoga selamat sampai tujuan, dan supaya lebih happy lagi, teman Pro 2, aku puterin lagu-lagu berikut ini. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Rizky Febian, Adrian Kali, Alamak.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

everybody, that was How Do You Sleep by Sam Smith. Asik, How Do You Sleep by Sam Smith. Berima tuh ya teman Produa. And thank you for still tune in 101.8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar, teman Produa, di pagi hari ini yang masih nungguin matahari yang gak muncul-muncul gitu kan. Biasanya jam 8.03 menit waktu Indonesia Barat nih matahari sudah memberkaskan sinarnya gitu. Wasnya sinaran apa sih warna. Aku tuh dari kemarin teman Produa kayak belum dapat sinar matahari pagi untuk yang bisa dibikin jemur pagi-pagi gitu ya teman Produa. Antara enggak dapat atau kesiangan gitu kan. Nah, sekarang udah enggak kesiangan terus pengen dapetin sinar matahari pagi karena kita tahu manfaatnya vitamin D, kuat tulang, kuat kulit juga bagus gitu kan teman Produa, tapi sayangnya belum muncul. Semoga dalam beberapa menit ke depan matahari yang muncul gitu ya teman Produa, bukan hujan. Karena nggak tahu ya kalau pagi ini gitu kan teman Produa, tapi kalau siang nanti katanya sih dari BMKG bakalan turun hujan teman Produa. Kejauhan siang kita coba untuk lihat terlebih dahulu pagi ini prediksi dari BMKG gimana teman Produa. Katanya sih bakal cerah berawan, suhunya sekitar 28 derajat Celcius, udara masih terasa cukup sejuk ya teman Produa, jadi cocok buat olahraga ringan. Wait a minute, olahraga? Kerja orang mah. Canda guys, canda. Ya siapa tahu ada yang kerja nanti masuk shift 2 gitu kan, jam 1 paginya masih bisa buat olahraga ringan ya, stretching-stretching ya kan, pilates, high rocks, maybe itu sih bukan olahraga ringan luar, olahraga berat. Nah, memasuki siang hari, teman Produa ada potensi turun hujan ringan ya, dengan suhu berkisar antara 27 paling rendah sampai paling tinggi 32 derajat Celcius. Dan kelembapan yang cukup tinggi teman Produa. Kalau aku sih menurutku ya teman Produa, hujan di luar tuh gak masalah. Yang penting jangan hujan di pelupuk mata. Si baru tuh jokesnya.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet.

Alright, dua-dua, that was Double XL aka XXL Via Evia lagi by Ladi, teman dua-dua ya. And welcome back to the Hit Music Station, dua-dua Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar, teman dua-dua, yang masih menunggu matahari datang. Kayaknya sih masih belum ya, teman dua-dua. Selain nunggu matahari datang, juga aku lagi nunggu sarapan, teman dua-dua. Wah, apa sih yang kita cari kalau pagi-pagi gitu kan, sebelum kita berangkat kantor gitu, sebelum kita berangkat kerja, ya masa nggak kasih pondasi terlebih dulu ke perut ya nggak, teman dua, minimal kopi lah ya teman dua, dengan roti gitu ya. Kalau misalnya kopi sendirian tanpa diganjel sih agak riskan gitu ya buat lambung kita, jadi minimal kita sarapan dulu pakai roti atau nasi padang. Nah kan sarapannya nasi padang tuh. Nggak udahin soal makanan, teman dua, kemarin banget gitu ya, nggak tahu kemarin banget atau kayaknya 2 hari atau 3 hari yang lalu deh, teman dua, aku barengan sama cewekku gitu ya, makan carbonara. Waduh. Dan mungkin karena porsinya terlalu banyak gitu ya, teman dua, ada rasa yang enek gitu ya, sampai nggak selesai itu makannya, teman dua. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita bisa enek, padahal kalau soal taste makanan gitu ya, selera makanan aku lumayan yang suka sama keju-kejuan gitu, teman dua, sama yang berlemak-berlemak gitu aku suka tuh, apalagi ada lapis legitnya, wow, berlemak kali. Roti-rotian aku suka tuh, udah mah roti dalamnya keju ditambah coklat ditambah pisang pula, pokoknya aku suka yang manis-manis, aku suka yang keju-keju. Nah tapi mungkin karena kemarin sangat-sangat berlemak dan juga sangat-sangat banyak gitu ya. Tahu nggak tempatnya di mana carbonara yang banyak? Nah, aku pengen ngasih tahu tapi nyebutin brand banget nih. Makan terlalu banyak dan juga terlalu cepat, teman-teman, ini bisa bikin kita jadi enek gitu ya. Terus makanan yang terlalu berminyak atau juga berlemak juga bikin kita jadi enek. Yang menarik adalah stres atau cemas juga bisa berpengaruh kita sering merasakan enek nih, teman dua. Tapi aku rasa teman dua ini kayaknya ChatGPT salah deh ya. Kalau soal stres atau cemas kayaknya bukan enek sama makanan deh, tapi enek sama dia. Some people are a lot like clouds, you know.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydall. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Wuhu. Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Oh my god. One of my favorite song by Delantis Tempat Pro 2, that was Up Up and Away. And yes, now you're still listening to me, Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita sampai di jam 9.18, teman Pro 2. Itu artinya kita sudah menginjak program To Serba, topik serba ada, dan aku masih tertarik gitu ya untuk ngebahas apa yang tadi aku obrolkan barengan sama kamu gitu ya, teman Pro 2, soal makan. Kenapa bisa enak sih, padahal kita suka banget sama yang manis-manisan, sama yang berkuah-kuahan santan, berkuah-kuahan apa kayak gitu ya, teman Pro 2. Beuh. Tapi terhalang sama rasa enak. Pertama, teman Pro 2, beberapa kali belakangan ini gitu ya, aku diingetin sama beberapa orang, begitu juga sama media sosial yang aku follow gitu ya, teman Pro 2, atau bahkan gak aku follow, dia muncul aja gitu dia di timeline aku, di FYP aku gitu ya, teman Pro 2, soal makan tuh harus pelan-pelan. Atau gak cuma makan, jalan tuh harus pelan-pelan. Whatever we do, teman Pro 2, we doing slowly. Supaya apa? Supaya lebih menikmati katanya. Karena hidup sekali ini harus menikmati, teman Pro 2. Walaupun aku gak percaya kalau hidup cuma sekali, kita tuh hidup berkali-kali. Kita hidup sampai nanti selamanya, teman Pro 2. Karena kita selamanya yang fana itu waktu, kata Sapardi Djoko Damono. Sedap. Fun fact-nya, teman Pro 2, rasa enek sebenarnya ini adalah mekanisme pertahanan tubuh kita gitu, teman Pro 2. Otak dan lambung tuh saling berkomunikasi lewat saraf vagus namanya ya, teman Pro 2, sarafnya namanya saraf vagus. Saat tubuh mendeteksi ada sesuatu yang dianggap pengganggu, misalnya makanan yang terlalu banyak atau yang terlalu berlemak, atau ada gangguan di lambung, otak bisa memunculkan rasa mual atau enek sebagai sinyal agar kita berhenti makan sejenak. AKA, kata tubuh, diingetin nih kita supaya nggak terlalu banyak makan, teman Pro 2.

kita bisa kasih sinyal enough teman Pro 2 supaya kita bisa berhenti makan yang berlemak, yang manis-manisan. Mungkin hati juga punya cara yang sama nih teman Pro 2 ya, saat hubungan mulai bikin capek, kehilangan diri sendiri, atau terus dipaksa bertahan gitu ya padahal udah gak sehat. Rasa enek bisa muncul dalam bentuk lelah, hambar, atau gak lagi merasa bahagia nih teman Pro 2. Bukan berarti semua hubungan harus diakhiri, tapi mungkin itu sinyal buat berhenti sejenak, terus mengevaluasi gitu teman Pro 2. Tapi kalau udah dievaluasi kok gak ada perubahan, saranku sih cut off sih teman Pro 2. Jangan ragu buat putus, abis itu move on ya.

Satu lagu dengan berdua dari The Chang Tudors, Karunia Semesta, yang sengaja aku putar buat kamu teman berdua untuk menetralisir gitu ya. Karena sudah sedari tadi pagi gitu ya kita dengerin musik yang upbeat gitu, jeduk. Ya sesekali lah ya, pagi-pagi enggak yang harus semangat, tapi lay down dulu teman berdua. Tapi enggak ya teman berdua, nanti aku akan juga putar lagu-lagu yang tentunya bikin kamu semangat menjalani hari ini cuy. Itu yang pertama teman berdua, alasannya ya untuk menetralisir gitu ya. Dan yang kedua adalah karena The Chang Tudors akhir-akhir ini lagi menyambangi beberapa radio di Jakarta gitu ya, untuk promosi album baru mereka yang bertajuk Wow Ma. Sejujurnya aku gak ada clue gitu ya kenapa namanya Wow Ma gitu ya teman berdua di album barunya The Chang Tudors 2026 ini. So buat kamu yang tahu, siapa tahu ada The Chang Tudors mania gitu ya, Chang Tud Rangers Wati gitu ya teman berdua, yang ada info boleh sharing informasinya ke aku di 0811 570 1018. Yang pengen aku kasih informasinya buat kamu adalah kalau lagu yang barusan tadi aku putar ya, Karunia Semesta, terus juga ada Tangguh, ada Teman Bertumbuh, ada Raharja, ini masuk ke dalam album Wow Ma, yang lewat album ini teman berdua The Chang Tudors mengangkat cerita-cerita yang lebih personal gitu ya, yang lebih pribadi, yang lebih privacy gitu ya, tapi tetap dibalut dengan energi rock and roll khasnya mereka yang menggelitik-menggelitik tapi enggak kalah powerful gitu ya teman berdua. Ada lagu-lagu macam Karunia Semesta teman berdua di 11 lagu yang terdaftar dalam album Wow Ma The Chang Tudors. Yang pertama ada Karunia Semesta, ada Suarcita, ada Raharja Tak Terhingga, Partai Party, Teman Bertumbuh, Sebagai, terus Memang Beda juga ada Tangguh, dan ada Wow Ma. Ini sebagai intro aja sih sebenarnya kalau Wow Ma ya teman berdua, nggak ada liriknya, cuma instrumen. Dan juga ada lagu yang berikut ini mau aku puterin buat kamu, judulnya adalah Ruang Riang, lagu baru dari The Chang Tudors. So stay tune terus di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

I'm here for you and you for me too, gitu katanya teman Pro 2 ya, dari One OK Rock. Dan thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin aku dari tadi pagi ya, jam 5, jam 6 sampai sekarang hampir jam 10. Tapi aku harus pamit undur diri teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Kamu gak perlu khawatir karena setelah ini bakalan ada Akil yang nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti, guys.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo bang.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Purwo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Halo, selamat siang teman Pro 2. Jadi apa kabar nih kamu hari ini ya teman Pro 2 di santai siang teman Pro 2 sama Agil namunin kamu. Teman Pro 2 apa kabar? Ih, aku kangen banget gak sih nyapa kalian semua. Kalau kalian sendiri kangen gak sama aku teman Pro 2? Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Request time hadir, buat kamu yang pengen request boleh banget ya. Jadi semoga aktivitas kamu hari ini tuh masih lancar ya di jam 10 lewatnya 39 menit. Dan yang lagi di kantor tetap semangat aja. Buat kamu yang lagi baru mau masuk kuliah gak sih? Semoga gak ngantuk ya di kelas teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi rebahan ya, semoga rebahannya produktif. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Jadi kalau siang hari ini tuh paling enak banget ditemenin sama lagu-lagu favorit. Makanya sekarang waktunya request time. Jadi setiap jam 10 sampai jam 11 request time Indonesia hadir buat kamu teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen request boleh banget. Dan di jam 11 sampai jam 12 yang nanti, request time lagu mancanegara juga bisa kamu request. Dan tentunya kamu tinggal hubungin aja di Pro 2 Pontianak lewat DM atau di WhatsApp kita 0811-570-1018 teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen dengerin lagu yang nemenin mood kamu hari ini sesuai dengan moodnya kamu nih, dengerin lagu apa, bisa langsung ke Pro 2 FM Pontianak. Atau mungkin ada lagu yang lagi ngingetin kamu sama seseorang. Nah ini juga bisa banget ya bikin kamu semangat di jalan kamu misalnya gitu kan. Atau kamu lagi di kerjaan, lagi kerja, lagi banyak mumet juga teman Pro 2, akhir temenin sambil kamu request lagu boleh banget ya. And first buat kamu teman Pro 2 yang malu-malu sama si dia, teman Pro 2 ini yang bakal ngewakilin hati kamu ya. Ada Indakus featuring dengan dia dengan Malu-Malu.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kamu tahu enggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
2: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
1: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
2: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
1: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
2: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Ah, kita Pro 2 lagu Super Junior dengan Mr. Simple. Kamu suka gak sih lagu itu, Tom Pro 2? Kayak di tahun 2010, 11, 12-an itu kayak lagi viral-viralnya ya, Suju-Suju gitu, teman Pro 2. Siapa sih yang gak kenal mereka ya? Apalagi mungkin generasi milenial yang suka Korea, kayaknya playlistnya tuh setiap hari tuh itu biar bikin semangat kamu, ya gak sih teman Pro 2? And teman Pro 2, buat kamu yang pengen request boleh banget ya di 0811-570-1018 atau di @pro2pnk. Ada juga dari Rizal dari Sungai Rengas, teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu dari siapa nih ya? Aduh, lagu bahasa Indonesia tadi ya, sorry ya, nanti bakal aku puterin setelah tidak di request tema mancanegara. Thank you banget buat kamu Rizal Sungai Rengas ya, untuk Firza Bestari dengan Pengecut. Oke, jangan lupa makan siang. Oke, buat kamu juga Rizal, jangan lupa makan siang ya. Dan di semoga hari ini kalian tetap semangat walaupun matahari lagi lumayan terik-teriknya ya di luar. Jangan lupa juga banyak minum air putih dan juga istirahat sejenak kalau udah kelamaan di depan layar. Atau kalau kamu udah pegal banget tangannya lagi nyetir nih, boleh untuk melipir sejenak teman Pro 2 ya. Kalau misalnya jalan-jalan jauh itu kan capek juga. Nah, kalau ngomongin soal cuaca nih, meski sekarang tuh lagi musim kemarau, BMKG juga ngingetin kalau beberapa wilayah termasuk di Kalimantan Barat masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang dalam beberapa hari ke depan. Jadi jangan sampai terkecoh ya sama langit yang cerah di pagi hari. Tetap harus siapin juga payung kalau aktivitas kalian masih lanjut sampai ke sore nanti, teman Pro 2. Dan juga masih harus siapin juga mantel buat kamu pengendara roda 2, teman Pro 2 ya, biar lebih prepare kalau tiba-tiba hujan gitu kan. Oke deh teman Pro 2, aku bakal puterin juga lagu yang bikin kamu semangat ya. Semangat di siang hari ini teman Pro 2, sampai jam 12 masih di Quest Time Mancanegara hadir buat kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Mana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Oke, tanpa berdua lagu Walk dari Nona ini, lagu yang terakhir aku putar di request time mancanegara. And jangan lupa tolong berdua buat request terus lagu mancanegara di jam 11 sampai jam 12 setiap harinya. Dan di jam 12 nanti kita bakal masuk ke obrolan tentang wirausaha. Dan buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM, kita bakal juga akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya di pukul 11:53. Jadi kita bakal terus dengerin Pro 2 Pontianak. Jangan kemana-mana ya, teman terbaik kamu.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim. Disahihkan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Oke teman Pro 2, welcome back. Masih di 1,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And saat ini teman Pro 2 gak sendirian, Akil di OTW, obrolan tentang wirausaha. Karena ada Irfan yang nemenin kita kali ini dari Trendshine. Dimana anak muda punya usaha sendiri tuh gimana ceritanya sih? Kita ngobrolin seputar wirausaha, seperti apa mulai dia karir, bisa meniti usaha sampai jadi peluang bisnis yang menjanjikan ya sampai saat ini. Seperti apa, kita sapa dulu yuk. Halo Irfan.
1: Halo.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Tadi pertama kali kesini tuh seperti apa rasanya? Panas di luar.
1: Iya sih.
0: Panas ya. Terus gimana?
1: Pas masuk syukur enggak kebingungan karena ada di pos apa ada orang jadi bisa
0: yang ngarahin ya.
1: Ngarahin ya betul.
0: Oke, okay. Jadi Irfan nih sekarang jadi owner.
1: Iya.
0: Yeah. Owner cuci sepatu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Namanya apa?
1: Trendshine.
0: Trendshine.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Basicnya emang ekonomi atau gimana sih sampai akhirnya pengen milih buat bisa usaha gitu di usia muda ini?
1: Dulu tuh sebenarnya basic saya itu bukan di ekonomi. Pas di waktu SMA itu saya basicnya di IPA.
0: IPA?
1: Iya.
0: Oh, science berarti?
1: Iya.
0: Terus gimana science ceritanya?
1: Lalu mikir kan karena COVID-19 dari 2020 terus kayak ada tekanan kan diri sendiri.
0: Tekanan.
1: Iya.
0: Karena kuliahnya on air apa gimana? Online.
1: Kalau pas COVID tuh masih sekolah.
0: Oh, masih sekolah.
1: Jadi mikir kayak enggak ada pemasukan lebih nih. Jadi oh, mikir
0: gitu. Perasaan anak sekolah pada zaman now itu minta orang tua enggak sih?
1: Iya sih, iya.
0: Oh, kalau Irfan enggak ya. Udah visioner ya.
1: Iya.
0: Udah harus
1: jadi
0: punya uang sendiri.
1: Harus punya pendapatan sendiri gitu.
0: Oke, itu kelas berapa tuh?
1: Pas awal-awal COVID itu kelas 2 SMA.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi sebelumnya berarti ada usaha juga?
1: Ada.
0: Oh, jadi pas zaman sekolah pun udah punya penghasilan sendiri?
1: Iya.
0: Itu usaha apa?
1: Itu ada clothing, baju. Nah, itu jual dari beberapa brand tuh Irfan ambil, lalu jualin lagi di Pontianak.
0: Reseller gitu.
1: Iya, betul.
0: Wow, ternyata reseller juga menjanjikan ya?
1: Iya.
0: Oh, anak muda yang lagi denger ini ternyata pastinya kayak emang itu bisa buat jadi tambahan jajan ya? Apa
1: iya,
0: gimana?
1: Betul. Lumayan itu profitnya bisa sampai 30-40% dari penjualannya.
0: Dari penjualannya,
1: yeah.
0: Satu baju.
1: Iya, yeah.
0: Wow, keren. Itu jualnya gimana? Ke teman atau ada media sosial atau gimana?
1: Ada media sosialnya.
0: Oh, bikin
1: ada media sosialnya dari Instagram, Facebook, sama apa ya, Twitter juga ada.
0: Oh, zaman dulu ya, kan
1: yeah.
0: Masih ada Twitter, sekarang X ya.
1: X.
0: Oke, jadi emang dari dulu suka usaha. Ini orang tuanya emang pebisnis atau gimana sih?
1: Untuk orang tua sih paling ayah dulu emang suka buka rental PS, PS2 dulu.
0: Okay.
1: Sambilan kerja beliau.
0: Jadi memang sosok ayah tuh menjadi inspirasinya Irfan ya,
1: yeah.
0: Buat punya usaha sendiri.
1: Iya. Yeah,
0: oke. Okay. Jadi pas saat COVID akhirnya pengen cari tambahan penghasilan. Setelah itu?
1: Setelah itu kan udah berhasil beberapa tahun. Itu kan setelah lulus sekolah kan saya nggak langsung daftar kuliah. Setahun tuh milih untuk kerja terlebih dahulu.
0: Okay.
1: Dan setelah tahun selanjutnya, tahun 2022 itu baru daftar kuliah.
0: Oh gitu. Jadi selama setahun tuh ngapain? Usaha juga?
1: Kerja sama usaha, ya.
0: Oh, kerja apa tuh?
1: Kerjanya dari bartender, barista. Sama waiters.
0: Wah, yeah. Keren ya. Itu buat ngumpulin modal kuliah,
1: yeah,
0: jangan.
1: Betul.
0: Serius.
1: Yeah.
0: Padahal orang tua cukup mampu pastinya ya untuk biayain kan. Tapi kenapa milih untuk milih untuk kerja keras?
1: Karena mikir laki-laki tuh apa ya? Harus ada pendapatan sendiri gitu.
0: Wah, ini kalau cewek-cewek yang dengar kayaknya Irfan nomor handphonenya berapa boleh? Mau dong dibiayain ya, minimal kopi tiap hari boleh ya. Atau cuci sepatu gratis tiap hari. Oke. Okay. Jadi betul sih. Laki-laki tuh harus tanggung jawab dan juga pastinya harus punya mental kerja keras.
1: Iya, yeah, betul.
0: Jadi setelah itu akhirnya selama setahun udah kuliah, terus gimana ceritanya sampai punya usaha Trendshine?
1: Itu pas awal-awal jadi maba itu masuk baru. Saya itu sering diikutin sama dosen saya, dosen yang ngajar kewirausahaan. Nah, di situ tuh diajarkan tentang, pertama diajarkan ada mata kuliah kewirausahaan.
0: Okay.
1: Dan mulai di situ saya mulai berminat dan mulai ngelobi lah dosen untuk tindak lanjutnya.
0: Okay.
1: Nah, pas di maba itu saya diikutin lomba PDMW.
0: PDMW itu singkatan dari
1: pendanaan pendanaan mahasiswa
0: wirausaha.
1: Okay. Iya betul. Nah pas masih maba itu saya masih terbilang belum mengetahui banyak hal tentang proposal dan sebagainya. Jadi belum lulus lah ke tahap selanjutnya.
0: Udah bikin tuh?
1: Tapi udah bikin.
0: Okay.
1: Lalu untuk sekitar semester 3 itu ada program MBKM.
0: MBKM itu apa?
1: MBKM itu program dari pemerintah yang mahasiswanya mungkin ada yang seperti Wirausaha Merdeka, MSIB, pertukaran mahasiswa, dan sebagainya. Nah, saya milih yang Wirausaha Merdeka.
0: Oh, jadi banyaklah program tuh pas semester 3 nih.
1: Nah, selama satu semester itu mengikuti program tersebut.
0: Wirausaha.
1: Iya, jadi tuh di rekondisi lah semua matkul yang selama di semester 3 itu. Selama saya ikutin kegiatan Wirausaha Merdeka. Nah, disitulah saya mulai belajar tentang pitching, cara buat proposal, ya, dan sebagainya, cara menghubungi lobby beberapa partner, dan sebagainya. Nah, setelah itu pas semester 4 baru doh nyoba lagi lomba PDMW.
0: Oke.
1: Nah, pas di tahun 2024 itu saya bawa Trendsign ke lomba tersebut.
0: Namanya dari awal udah Trendsign.
1: Awalnya dulu bukan Trendsign.
0: Apa dong?
1: Sikat tuntas.
0: Sikat tuntas.
1: Iya.
0: Apa yang disikat? Sepatu.
1: Iya, sikat betul.
0: Oke.
1: Itu awal mulanya buka sama teman sekitar 4 atau 5 orang kalau enggak salah.
0: Iya
1: dulu.
0: Kan? Soalnya kalau ini nih terbuka untuk semua jurusan fakultas di Untan atau emang beberapa jurusan aja?
1: Untuk semua jurusan di Untan, iya.
0: Jadi fakultas apapun itu?
1: Fakultas apapun, prodi apapun itu bisa ikut lomba ini.
0: Oh gitu. Iya. Jadi tergantung kita mau cari tahu apa enggak.
1: Betul.
0: Oke. Jadi kalau misalnya mahasiswa Untan tuh bisa untuk memilih program tadi ya di semester 3 dan 4. Ada yang berusaha, ada yang pertukaran pelajar gitu.
1: Iya. Ada yang magang MSIB, magang pemerintahan, instansi.
0: Oh, jadi Irfan milih untuk wirausaha nih.
1: Iya, betul.
0: Nah, setelah itu kan kalau nggak salah tuh kalau bikin proposal ada nggak sendirian ya?
1: Betul.
0: Itu 5 orang?
1: Nggak, kalau yang buat proposal itu saya 3 orang.
0: 3 orang.
1: Jadi saya milih satu orang yang memang sangat memahami di bidang akuntansi, itu teman saya sekelas. Jadi saya milih dia sama satu lagi untuk yang memahami di bagian operasional.
0: Yang nyuci sepatunya.
1: Enggak cuma nyuci sepatu
0: sih.
1: Apa sih misalnya? Gimana? Operasional sih dari dari penghitungan pengeluaran semuanya sih, Kak. Pengeluaran
0: modal
1: listriknya, air, segala semuanya. Sama pengeluaran modal-modal untuk bahan-bahan, alat-alat dan sebagainya.
0: Oke, kepikiran cuci sepatu kenapa sih? Maksudnya kenapa dari sekian
1: karena, usaha gitu? Karena mikir sepatu itu mikirnya karena perputarannya tuh pasti, Kak. Karena setiap orang itu yang ada di kota Pontianak pasti memerlukan memerlukan sepatunya itu untuk bersih. Jadi untuk orang nge-repeat order itu ada gitu.
0: Oke, peluang apa ya orang buat terus pesan dan juga jasanya dipakai tuh ada terus gitu ya.
1: Iya, kalau kayak clothing sebelumnya kan dia tuh penjualannya cuman di hari-hari tertentu, misalnya di besarnya paling di hari raya, Natal, Idul Fitri dan sebagainya. Karena nah, kalau cuci sepatu kan setiap bulan tuh selalu ada gitu.
0: Bahkan orang yang sama bisa cuci sepatu yang lain ya.
1: Iya,
0: kalau
1: betul.
0: Dia punya 10 sepatu kan 10 kali tuh cuci ya.
1: Betul.
0: Iya, paham. Artinya setelah pengalaman pernah buka clothing, makanya ini akhirnya cuci sepatu nih oke gitu.
1: Perputarannya pun lebih cepat dari yang sebelumnya.
0: Sebelumnya, oke. Jadi ide bisnisnya dari Irfan nih awalnya, pengen cuci sepatu tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Ini nih kalau biasanya aku tahu tuh, biasanya tuh ada yang kayak harus go green nih, atau alat itu dari memang kayak daun-daun diekstrak dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Kalau untuk bahan cuci sepatu sendiri seperti apa kalau Irfan ya?
1: Untuk bahannya itu nggak terlalu spesifik sih, Kak, sebenarnya hampir umum. Cuman yang paling pasti itu harus ada baking sodanya, itu yang campuran baking sodanya.
0: Oh gitu, yeah. Tapi berarti ngeracik sendiri dong?
1: Ada yang ngeracik sendiri, ada juga bahan yang memang ngambil dari luar.
0: Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin cuci sepatu ini kan jasa ya. Artinya sebenarnya kalau orang gak malas tuh di rumah bisa nyuci sendiri gitu ya. Ya kan kayak lori gitu. Tapi akhirnya kenapa pede gitu? Selain yang tadi bisa repeat order. Ini kalau kita ngomonginnya bukan perbandingan yang sebelumnya clothing ya. Perbandingannya sama orang-orang yang bisa cuci sendiri di rumah. Apa yang menjanjikan? Gak bersih kah? Atau mungkin seperti apa yang cuci sepatu tuh penting kalau untuk ke jasa aja?
1: Nah, jadi tuh karena kenapa saya sendiri pede. Sebenarnya orang-orang yang di luar sana itu bisa aja nyuci sepatunya sendiri. Tetapi tuh mereka itu rata-rata masih banyak kesalahan dalam cucinya. Ada yang bersihnya cuman apa sih namanya yang cuci baju itu? Bahannya
0: deterjen.
1: Deterjen. Oh. Lalu sikatnya ada yang masuk ke mesin cuci, itu kan bisa membuat struktur sepatunya rusak, buat lemnya mulai mengering jadi kupas.
0: Oh, jadi ini enggak ya?
1: Jadi itu cara menyucin tuh masih salah.
0: Oh, jadi kalau dicuci, jasa cuci ini tuh memang ada cara penyucian sendiri.
1: Iya.
0: Yeah. Ini Irfan belajar dari mana? Maksudnya ilmu akhirnya penggunaan yang tepat mencuci sepatu tuh dari gini gosoknya, pakai alatnya tuh ini, bahannya tuh ini, itu dari mana taunya?
1: Otodidak itu banyak, sebenarnya udah banyak yang di searching di YouTube ada, di TikTok ada, udah banyak kok yang ngebagiin cara-cara membersihinnya. Nah, jadi tuh kalau punya saya pribadi itu ada dua pilihan. Untuk yang deep clean yang biasa itu selesainya sekitar 2-3 hari. Nah, itu pencuciannya pakai air sama sabun khusus sepatu. Itu cucinya enggak dibasahin, maksudnya enggak direndam. Tapi cuma disemprot dikit lalu disikat. Lalu dilap sama microfiber sama kainnya, kain lapnya. Lalu yang pilihan kedua itu yang selesainya 6 jam atau yang 24 jam, ada dua pilihan. Nah, itu cucinya itu pakai yang busa, bukan pakai yang air. Jadi disemprot ke sepatu. Disemprotkan lalu udah busa baru disikat baru dilap. Jadi tuh cepat keringnya tuh lebih cepat dari pakai yang air.
0: Oh gitu. Jadi semua dipelajari otodidak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Otodidak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Keren. Luar biasa sih ya. Kalau laundry ribet ya. Kalau sepatu cuma sepatu doang gitu ya. Kalau sandal bisa enggak?
1: Sandal bisa, tas juga bisa.
0: Oh, tas juga bisa.
1: Sama topi juga bisa.
0: Oh, topi juga. Oh, akhirnya banyak produknya ya. Oke, tadi ngomongin soal pilihannya kenapa cuci sepatu dan ini diangkat jadi PDMW.
1: P2MW ya.
0: P2MW. Nah, itu tuh sampai akhirnya tiga orang tadi masih bertahan sampai di akhir.
1: Cuman berdua aja.
0: Oh, cuma
1: satunya udah mulai ngebuka usaha sendiri.
0: Oh iya ya, karena orang-orang yang idenya sama ya,
1: maksudnya
0: yang punya ide bisnis.
1: Iya betul.
0: Pecah ya. Tapi beda juga kan,
1: beda bidang.
0: Oh, beda aja. Beda bidang. Oke. Sampai akhirnya berarti dari awal mulai usaha modalnya ada yang modalin dong?
1: Pertama itu awalnya karena ada simpanan berapa ya gitu loh. Dari modal sendiri dulu. Dari modal sendiri dulu untuk beli peralatan awalnya. Untuk hal-hal yang pencucian basic lah.
0: Tapi tadi kan ngajuin proposal.
1: Nah, untuk yang proposal itu barulah dipakai untuk kayak ngerenov ruko, lalu ngebuat meja kasih dan meja pencucian, lalu ngebuat apa sih nama kayak lampion gitu yang ada logonya, kayak untuk pemasarannya, buat banner sebagainya gitu.
0: Jadi udah matang ya, promosinya udah ada juga, alat produksinya juga udah tersedia gitu ya.
1: Iya betul.
0: Jadi dimodalin oleh
1: PDMW dari Kemendikbud.
0: Oke, tapi itu ada ininya nggak sih? Kayak kita harus ngasih apa sama pemerintah setelah kita dikasih modal gitu? Ada timbal baliknya nggak? Pastinya kan kayak gitu tuh biasanya.
1: Timbal baliknya paling cuma laporan ya, kak, laporan progresnya itu selama 6 bulan kalau nggak salah.
0: Artinya 6 bulan berjalan terus?
1: Berjalan terus, setelah itu nanti kami itu diseleksi lagi, pitching sama juri dari nasional itu pitching secara online. Nah, setelah itu baru ada seleksi ke tingkat nasional, misalnya ada tempat untuk berkumpulnya semua wirausaha yang ikut PDMW gitu. Tahun kemarin di Magelang. Kalau 2024 itu di Sulawesi, lupa saya nama kotanya.
0: Berarti Irfan ke sana juga. Berangkat pakai pesawat ke sana atau online aja?
1: Online.
0: Iya. Setelah itu?
1: Setelah itu udah ada di lombaan lagi di sana, ada lomba pitching lagi. Itu misal ada penjuaraan juga di sana, juara 1, 2, 3. Itu dapat pendanaan lagi. Misal juara.
0: Jadi yang kemarin terpilih itu ada kuotanya nggak sih dari nasional?
1: Iya, ada kuotanya. Jadi kuotanya. Setiap universitas itu paling 4-5 orang saja. 4-5 tim saja.
0: Wah, berarti tahun 2024 5 tim itu Irfan termasuk?
1: Iya.
0: Wih, bersyukur ya. Luar biasa dong kalau gitu.
1: Iya.
0: Oke, nah dari 5 ini nanti ada juara 1, 2, 3 terpilih nggak waktu itu?
1: Waktu itu nggak terpilih, iya.
0: Banyak yang lain ya.
1: Iya betul.
0: Selain jasa cuci sepatu, apa sih yang menarik yang bikin kalau teman produk di luar denger-denger nih, anak muda terus masih seuntan gitu, aku pengen nyoba nih gitu, wira usaha juga, tapi kayaknya belum kepikiran. Biasanya yang bikin menang untuk dimodalin sama Kemendikbud tuh apa sih?
1: Oh, kalau paling enak itu di bidang budidaya.
0: Budidaya?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Soalnya di situ kompetitornya enggak sebanyak di bidang jasa, enggak sebanyak di bidang makanan dan minuman F&B, enggak sebanyak di bidang perdagangan.
0: Oh, jadi dari segi daya saing tuh itu lebih kecil lah ya,
1: iya,
0: lebih besar peluangnya.
1: Lebih besar peluangnya.
0: Cuman kalau pada saat nanti di misalnya nih tadi yang diambil 5 besar dari Untan ataupun nanti 3 besar dari seluruh Indonesia gitu ya. Itu tuh ada per bidangnya enggak sih masing-masing?
1: Iya, per bidang. Jadi seleksi itu per bidang. Bidang jasa, perdagangan, gitu. F&B, budidaya sama satu lagi lupa namanya.
0: Oh, berarti kemarin tuh masuk jasa.
1: Iya, kalau punya saya masuk jasa.
0: 5 besar pas jasa. Berarti 5 besar F&B ada juga.
1: Betul. Oh, gitu. Kalau kalau univ itu dia semua gabung, bukan per bidang.
0: Wah, berat dong kalau gitu ya. Nah, tapi kalau untuk se-Indonesia?
1: Se-Indonesia
0: per bidang.
1: Pas udah sampai nasional di lombanya baru per bidang.
0: Oh, keren. Berarti kemarin jasa saingannya apa?
1: Jasa saingannya banyak banget.
0: Ya. Iya. Yang akhirnya juara apa? Yang 3 besar juara deh. Di nasional.
1: Dia itu buat jasa bersih-bersih apa ya, kayak panggilan ke rumah-rumah gitu. Itu dia tinggal di, dia tempatnya di Jakarta. Jadi panggilan itu mereka ada buat aplikasi. Jadi misal ada orang yang mau melakukan pencucian, mau menggunakan jasa mereka, dia bisa melalui aplikasi itu kayak nyuci, apa ya, misalnya ruangan kakak ini kotor kan, itu bisa dicuci semua, kayak pencucian rumah gitulah.
0: Oh, bersih-bersih rumah gitu.
1: Bersih-bersih rumah, ya panggilan-panggilan gitu. Cuman dia tuh dikreatifkan mungkin menggunakan aplikasi, lalu ada beberapa alat yang belum digunakan sama kompetitor, itu menjadi nilai plus dari jurinya.
0: Oh, kayak sekarang alatnya tuh misalnya nyuci nyapu, ada alatnya, kayak gitu-gitu kan.
1: Jadi tuh yang dinilai sama juri itu ada hal baru dari usaha tersebut.
0: Okay. Berarti pada usaha tuh ide bisnis itu yang apa yang bikin baru tuh ya, dari jasa yang sebelumnya gitu.
1: Iya, betul.
0: Wow, keren. Sampai akhirnya berarti punya modal nih. Tempat sendiri dari mana?
1: Ya.
0: Tempatnya dari mana? Sekarang
1: tempatnya
0: buka usaha.
1: Tempatnya dari sebelumnya sih punya ayah sih, punya bapak.
0: Oh. Sebelumnya punya ayah, sekarang masih punya ayah kan? Loh, gitu ya. Maksudnya mungkin tempatnya punya ayah. Dulu dipakai sama ayah.
1: Dipakai sama ayah untuk rental PS. Sekarang saya yang gunakan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti village itu penting ya, Loca. Jadi buat teman-teman dua yang punya usaha bapaknya belum nggak dipakai daripada nggak jadi apa-apa, bisa dimanfaatkan.
1: Iya, betul. Jadi rencana pun beberapa waktu ke depan mau apa ya namanya, mau ngebuka cabang di tepi jalan, benar-benar di tengah kota gitu,
0: biar
1: lebih tepat sasaran.
0: Oke, apa nih trend shine-nya?
1: Iya.
0: Pakai apa rencananya? Gerobak atau apa? Atau ruko sewa?
1: Kayak kontainer besar gitu.
0: Ah, kontainer besar.
1: Jadi untuk penempatannya pun lebih mudah. Kalau ruko kan kayak apa ya? Kayak tentunya tuh susah, belum lagi biaya sewanya juga.
0: Ke ayah sewa sendiri.
1: Oh, enggak. Maksudnya yang sewa ke orang.
0: Untuk nanti tuh.
1: Kalau pakai yang kayak kontainer kan langsung lepas beli doang. Itu pun untuk perkiraan biayanya nominal pun enggak sebesar nyewa ruko.
0: Oh gitu. Tapi kalau untuk nyuci sendiri tetap di ruko.
1: Untuk nyuci sendiri kalau sekarang bisa? Masih di ruko, iya.
0: Atau bisa di kontainer tuh bisa nyuci juga?
1: Bisa, di kontainer juga bisa.
0: Oh gitu. Oh, dikira tuh harus ada tempat untuk mencuci, tempat khusus gitu, enggak ya?
1: Enggak, bisa dia.
0: Oh, bisa. Sekotor apapun itu?
1: Apanya?
0: Sepatunya.
1: Iya, betul. Jadi tuh tingkat kotorannya tuh sebenarnya ada berapa tahap. Untuk tahap yang kotor biasa itu kotornya paling seperti kayak kotor pemakaian lah. Nah, lalu yang selanjutnya itu kotor seperti kena lumpur, itu masih bisa dibersihkan dengan baik. Lalu kotor yang paling susah hilang bahkan bisa jadi noda permanen itu misalnya kakak minum kopi nih lalu kena sepatu putihnya lalu kakak biarin selama seminggu, dua minggu sampai sebulan. Nah, lalu baru dicuci. Nah, itu bisa jadi noda permanen.
0: Itu bisa hilang
1: ya,
0: juga?
1: Paling mudah doang dia, gak bisa hilang. Dan paling parahnya jadi noda permanen.
0: Gitu.
1: Jadi tuh disarankan untuk teman-teman kalau sepatunya udah mulai kayak kena kotoran, kena lumpur, kena kopi dan sebagainya itu bisa langsung dibersihin, mungkin dilap doang, disiram dikit, lalu dilap. baru bawa ke tempat cuci sepatu.
0: Oh
1: iya.
0: Gitu.
1: Jadi, biar nggak jadi noda permanen. Soalnya kalau udah kering seminggu sampai selebihnya itu, kalau udah dicuci itu bakal susah hilang dia.
0: Oh, tetap aja nggak bisa maksimal gitu ya? Masih kayak semula tuh nggak mungkin ya?
1: Iya.
0: Oke. Masih banyak nih yang pengen diomongin sama Irfan tentang tren shine dan juga kenapa namanya tren shine dan juga cuci sepatu tuh masih menjanjikan sampai saat ini. Pengen tahu nggak sih berapa banyak pencuciannya dalam sehari? Terus juga berapa timnya dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana, Tuan Pro 2 masih sama Akhil dan juga Irfan di obrolan tentang wirausaha. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman program masih nemenin kamu di obrolan tentang wirausaha. Dan tadi juga kita udah bahas sedikit sama Bang Irfan ya, ngomongin seputar tren shine di mana cuci sepatu di Kota Pontianak emang lagi hype banget. Dan juga bersama salah satu ownernya ini, kita ngomongin cuci sepatu kenapa sampai akhirnya sekarang tuh diperlukan di Pontianak dan rame ya. Karena menjanjikan juga ternyata.
2: Iya, betul.
1: Menjanjikan juga ya. Nah, kalau untuk penjualannya atau jasa ini biasanya satu hari itu dapat berapa sih kalau dari Trendshine sendiri?
2: Dari pencucian itu per harinya bisa paling sedikit itu pernah 5 sampai sekitar 15 pasang sepatu lah.
1: Wow, ya. Cukup ramai ya kalau gitu.
2: Iya, lumayan.
1: Pernah ngerasain enggak pernah ada yang nyuci enggak?
2: Oh, dulu pernah.
1: Oh, dulu pernah. Oh, dulu tuh pernah berarti.
2: Iya, pernah.
1: Kalau udah kayak gitu gimana?
2: Ya mulai apa ya, lebih gencar lagi sih pemasarannya, Kak.
1: Okay.
2: Sosial media contohnya mungkin minta bantu repost teman, minta postingan teman gitu. Teman-teman kuliah sih paling sering.
1: Teman-teman kuliah. Yeah. Ya. Oke. Berarti berarti sekarang ada Instagramnya.
2: Ada.
1: Apa tuh?
2: Trendshine.co.
1: Trendshine.co.
2: .co.
1: Oke. Nah, yeah. Itu yang bikin, yang megang akunnya?
2: Irfan sama teman ada. Sama temen, karyawannya.
1: Sama karyawannya.
2: Yeah.
1: Wow. Ada karyawannya ternyata sekarang. Perkapan ada karyawannya dari awal?
2: Enggak dari awal sih, dari tahun 2024 akhir.
1: Oh, ya. Yang sampai akhirnya tadi dua orang itu
2: akhirnya jadi
1: berdua aja.
2: Jadi sekarang total sama saya 3 orang.
1: Oke, berarti satu orang ini, yang satu ini tadi tuh yang kawan PDMW tadi bukan atau bukan?
2: Bukan, itu beda, itu kawan hanya di lomba aja.
1: Oh,
2: iya beda.
1: Tapi kan setelah itu ada pelaporan 6 bulan tuh. Terus gimana cara ngelaporinnya kalau timnya udah bubar?
2: Kalau itu pas masih laporan tuh masih belum bubar
1: bisa.
2: Kami setelah bisa itu setelah selesai semua progres kompetisi itu.
1: Oke, artinya kalau misalnya siapapun itu yang menang dapat pendanaan modal untuk wirausaha itu kemudian cair, setelah cair 6 bulan kemudian perlu pelaporan usahanya.
2: Iya.
1: Setelah itu baru terserah.
2: Iya, bebas, dibebasin setelah itu.
1: Oh, dibebasin
2: setelah
1: itu. Jadi pada saat itulah kalian mulai menemukan jalan masing-masing.
2: Betul.
1: Oke, nah kalau Irfan milih untuk apa? Milih untuk melanjutkan
2: lanjutin
1: lagi.
2: Lanjutin tren terus kawan lu ada yang buka usaha sendiri, laundry dia.
1: Okay.
2: Terus ada yang buka usaha, satunya lagi lupa saya nama usahanya. Dia tuh dari asal dia terus ngejualnya di sini.
1: Okay. Jasa juga atau produk?
2: Produk.
1: Produk. Okay. Artinya emang jiwa-jiwanya usaha ya kalian ya.
2: Yeah.
1: Sampai akhirnya sekarang masih bertahan dari sikat tuntas.
2: Trendshine.
1: Enggak, awalnya kan sikat tuntas.
2: Oh, sikat tuntas iya betul.
1: Pas lagi diajuin tuh. Sampai berubah nama ke Trendshine tuh apa?
2: Sampai ubah ke Trendshine itu karena asal usulnya dari teman juga sih, Kak.
1: Oh,
2: dari teman setim itu disaranin bawa nama Trendshine aja gitu.
1: Okay.
2: Ya udah.
1: Oke. Filosofinya sendiri apa?
2: Filosofinya Trendshine itu ibaratkan kayak warna, kan ada 3 warna, putih, hijau, kayak hijau stabilo gitu, sama warna kuning stabilo. Itu ibaratkan
1: logonya
2: kayak
1: kalian.
2: Logo kami. Itu ibaratkan kayak suatu kebersihan lah di bidang kami.
1: Oh gitu. Jadi kayak shine, bersinar gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Bersinar.
1: Jadi sepatu yang buluk tuh jadi bercahaya gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Boleh dicoba langsung ya kita ya. Kita bawa sepatu kita yang
2: buluk.
1: Oke. Nah, kalau untuk rate harga untuk Trendshine sendiri gimana sih nentuinnya? Sama enggak sama rate harganya beberapa tempat lain atau memang nentuin sendiri nih, sekian deh hitungannya.
2: Awalnya tuh nentuin sendiri karena awal baru buka kan, masih baru beberapa hal yang dicobain. Itu kami bukanya di harga yang di bawah pasar.
1: Oke.
2: Nah, setelah beberapa lama, kami baru menyesuaikan sama harga pasar. Contohnya kayak Deep Clean itu, harga pasarnya udah 35.000 per pasang. Untuk sepatu anak-anak itu sekitar 20-25.000 per pasang.
1: Oke. Sekarang berarti itu?
2: Sekarang itu.
1: Oh, sebelumnya enggak segitu?
2: Sebelumnya lebih rendah dari situ.
1: Oh, berarti kalau sekarang dimanapun segitu ya rate-nya?
2: Iya, betul. Berarti udah mulai menyesuaikan rata-rata harga.
1: Berarti Irfan sempat cuci sepatu tempat lain juga? Atau gimana cara biar tahunya gitu?
2: Itu Irfan bisa lihat dari sosial medianya mereka sih, Kak. dari beberapa kompetitor yang ada di Kota Pontianak sama yang di luar. Jadi menyesuaikan. Untuk yang di Pontianak itu terbilang 35.000 itu terbilang murah. Tapi kalau di pulau-pulau daerah Jawa, mungkin di Jawa Timur itu terbilang mulai agak tinggi.
1: Iya. Oke. Okay. Artinya berarti Ivan ngelakuin apa ya? Survei dulu, ngelakuin juga pengen tahu nih gimana perkembangan untuk tren nasional. Artinya fokusnya ke situ sekarang.
2: Iya.
1: Fokusnya udah ke majuin usaha ini nih gitu.
2: Iya, betul.
1: Udah ke arah sana. Mm-mm. Berarti karyawan yang di-hire udah berapa sekarang?
2: Yang udah di-hire sekarang baru 2.
1: Baru 2.
2: Iya, betul.
1: Itu setiap hari bukanya?
2: Setiap hari bukanya dari Senin sampai Minggu setiap hari dari jam 9 sampai jam 8 malam.
1: 9 sampai jam 8 malam. Itu bisa diantar jemput enggak atau?
2: Iya, bisa diantar jemput.
1: Ada jadi nominalnya? Itu,
2: untuk yang pengantaran dan antar jemput itu kalau 2 pasang itu kami kasih free ongkir.
1: Oke.
2: Okay. Nah, untuk yang 1 pasang itu kami kenakan ongkirnya tergantung jarak pengambilan.
1: Oke, okay. Tapi ini kalau duanya ternyata pasang anak gimana? Maksudnya kalau sepatu anak atau ada kriteria sendiri enggak minimalnya?
2: Kriteria
1: memang?
2: Itu minimal 2 pasang sepatu dewasa.
1: Iya. Atau pilihannya di clean atau enggak? Itu gimana?
2: Enggak, bebas, dibebasin. Iya, betul.
1: Oke, okay. Berarti kalau jaraknya jauh?
2: Jaraknya jauh itu contohnya mungkin ke Siantan, Tantra itu tetap bisa free ongkir.
1: Oh, ini di mana sih lokasinya?
2: Lokasinya di Jalan Meranti.
1: Di Jalan Meranti itu daerah mana?
2: Daerah Jalan Merdeka dekat kampus Widyadharma.
1: Oke. Nah, dari situ berarti kemanapun bisa ongkir gratis ya?
2: Iya, betul. Minimal pencucian 2 pasang sepatu.
1: Oke. Berarti kalau Siantan pun masih gratis?
2: Iya, betul.
1: Oh.
2: Tapi rata-rata dari Siantan itu mereka selalu lebih dari 3 pasang sih.
1: Oh gitu, jadi nutup lah ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Berarti yang ngelakuin untuk apa drivernya segala macam teman-teman karyawan juga?
2: Iya. Kadang misal mereka nggak bisa, saya juga bisa ngambilnya.
1: Pokoknya kalian bertiga tuh lebih ke ini ya, tim.
2: Iya, betul.
1: Bukan ke karyawan atau owner gitu ya. Oke, oke, oke, oke. Sampai saat ini berarti ada sampai 5 sampai 15 pasang sepatu setiap harinya. Sampai sekarang?
2: Iya.
1: Untuk
2: kadang pernah juga di bawah 5.
1: Di bawah 5 pernah. Tapi untuk sekarang perhitungannya masuk nggak sih antara modal, gaji karyawan dan lain sebagainya?
2: Masuk. Jadi sebelumnya itu kan udah menghitung nih per bulan ini harus mencapai berapa pasang sepatu supaya bisa membayar karyawan 2 orang ini sama membayar operasional kami. Itu udah ada perhitungannya. Misalnya sebulan itu minimal minimal 100 pasang sepatu 100 pasang sepatu. Nah, itu bisa menutup semua pengeluaran seperti operasional, gaji karyawan dan sebagainya. Itu paling minimalnya.
1: Tapi kan dia dari jam 8 pagi ya?
2: Iya.
1: Sampai jam
2: itu bisa ganti-gantian. Lalu untuk misalnya dengan kuliah pun bisa kayak di switch lah. Mereka tuh menyesuaikan aja sama temannya. Mungkin ada yang pagi masuk, lalu siangnya kuliah dulu, lalu sore masuk lagi. Ada juga gitu.
1: Pokoknya fleksibel.
2: Iya, fleksibel.
1: Kan itu bukan terus tuh. Kalau kalian bertiga ada event di luar atau ada kegiatan di luar, gimana dong? Siapa yang jaga?
2: Kalau yang benar-benar kayak pernah sih, pas bertiga itu kami ada kegiatan di luar kan. Itu kami tutup. Ya, tapi udah nginfoin terlebih dahulu di sosial media ke customer-customernya.
1: Oh, gitu.
2: Ke WA juga.
1: Ke
2: customer yang udah nyuci sepatu di tempat.
1: Jadi udah berteman lah sama teman-teman yang udah biasa pelanggan tuh.
2: Diinfoin.
1: Artinya udah cukup banyak pelanggannya ya kalau kayak gitu. Maksudnya udah sampai bikin status di WA, bikin informasi yang juga menjaga kepercayaan para pelanggan gitu,
2: betul.
1: Ya. Itu padahal masih muda. Sekarang tuh masih belum wisuda bahkan. Bahkan
2: akhir
1: belum
2: bulan ini wisuda.
1: Oh iya kan? Tapi udah lulus.
2: Udah sidang. Iya.
1: Oh, keren. FKIP.
2: FKIP, iya betul. Pendidikan ekonomi.
1: Oke, biasanya nanti udah jadi itu jadi guru kan?
2: Untuk FKIP seharusnya enggak harus jadi guru sih kan.
1: Iya. Karena juga udah menerapkan ya ilmu ekonominya ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Tapi untuk belajar sedetail itu pemasukan sekian sampai tahu hitungannya nih 100 sepatu setiap bulan baru bisa nutup segala macam operasionalnya. Itu learning by doing atau emang dari awal udah bisa ngitung sendiri gitu? Diajarin sama orang tua yang biasanya juga pernah usaha?
2: Untuk yang seperti hal itu baru saya pelajarinya di kuliah sih kak. Ada pelajaran akuntansinya.
1: Oke.
2: Jadi itu dipelajari di mata kuliah akuntansi, di mata kuliah manajemen strategi, sama mata kuliah beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan pengeluaran dan pemasukan.
1: Oh, artinya manajemen yang baik juga sampai akhirnya bertahan sampai sejauh ini tuh ngaruh ya dari mata kuliah, maksudnya dari ilmu akademik gitu ya?
2: Ya, ngaruh banget.
1: Ngaruh banget. Tuh, teman-teman dua buat kamu yang ngerasa kayak pendidikan akademik itu nggak penting, yang penting usaha aja. Yeah. Itu gimana sih cara Irfan coba ngasih tahu teman-teman dua yang memang masih banyak tuh pola pikir yang kayak, ya sebenarnya jalanin aja gitu, ada kok rezekinya. Tapi ada gak posisi apa ya, tambahan saran deh buat teman-teman dua yang masih mikirnya seperti itu?
2: Untuk teman-teman yang pernah mikir gitu, dulu pun saya pernah mikir kayak gitu. Pas awal-awal masih sekolah, wah udah mikir nih, udah ada penjualan, udah ada pendapatan dari penjualan clothing kan.
1: Zaman sekolah ya, SMA.
2: Jadi mikir kalau gak perlu kuliah lagi. Ternyata setelah di jalan setahun dua tahun, ternyata cuma stuck di situ-situ aja. Kayak ngerasa kurang, apa sih kurangnya, sampai mikir kan. Jadi akhirnya memutuskan untuk masuk kuliah. Pas di kuliah lah baru dapat banyak sekali pelajaran, dapat banyak koneksi, dapat banyak kenalan-kenalan yang bisa ngebuat kita lebih grow. Terus apa lagi ya, sama banyak hal yang harus kita pelajari sebenarnya untuk wirausaha. Nggak bisa kita untuk berpuas diri di satu tempat.
1: Oh, ini sebenarnya kata-kata yang sederhana ya, tapi kok aku merinding dengernya ya. Iya enggak sih? Karena kena banget, soalnya aku biasa banyak banget denger kayak ya udah sih usaha yang penting modal, udah gitu bisa jalan dan berjalan lancar gitu ya. Tapi ternyata ada ilmu pendidikan yang tadi networking.
2: Networking.
1: Terus juga ilmu pendidikan dasar yang seperti akuntansi, ekonomi yang dipelajari di mata kuliah dan itu akademik ya.
2: Iya, betul. Sebenarnya semua mata kuliah yang kita pelajari itu berpengaruh di kehidupan kita. Cuman gimana kitanya aja untuk nerapin ilmu-ilmu tersebut. Tergantung ke pribadi masing-masing sih kak. Soalnya kan saya pernah dengar juga apa ya, kayak kuliah itu gak penting dan bla bla bla sebagainya. Padahal itu penting banget untuk mengubah pola pikir kita ke depannya.
1: Wow, penting banget ya.
2: Iya.
1: Kalau ada yang gak punya kesempatan, kayak tadi kan sempat kerja dulu dong, kayak barista dulu, sempat jadi waitress dulu, itu sampai akhirnya ya udah penting kuliah tuh. Kan dulu belum berpikiran seperti kayak sekarang dong pastinya. Pola pikirnya belum berubah nih dulu zaman sekolah. Itu gimana cara akhirnya?
2: Cara ngerubahnya dulu
1: ketriggernya gimana?
2: Ketriggernya salah satunya tadi karena mulai stuck kan, stuck usahanya. Sama triggernya ngelihat apa ya, banyak networking di perkuliahan gitu, dari beberapa program-program kuliah, program dari pemerintah, lomba-lombanya itu sangat menjanjikan sih bagi saya. Lalu lomba-lombanya pun banyak banget. Apalagi kalau kita sampai apa ya, mengikuti semua lomba, terus kita memenangkan kan lumayan untuk nambah modal usaha kita. Iya.
1: Ada gak sih mereka tuh gak sih kayak mentoring?
2: Ada.
1: Oh, ada mentoring juga.
2: Ada mentoringnya.
1: Oh.
2: Seperti tadi itu program-program yang wirausaha merdeka itu mentoringnya selama 6 bulan, selama semester ada. Lalu mentoring dari lomba BDMI juga ada.
1: Artinya transition yang sekarang ini adalah hasil dari mentoring,
2: ya,
1: hasil
2: betul.
1: Dari pengalaman-pengalaman pernah start, pernah kuliah di pendidikan ekonomi yang juga berpengaruh akan usaha yang sekarang dijalanin ya.
2: Iya, betul.
1: Wow, luar biasa. Berarti bohong banget nih kalau ada yang bilang kayak ya basically kalau privilege juga tetap ngaruh juga ya.
2: Iya, ngaruh juga.
1: Tetap ngaruh juga.
2: Betul.
1: Ya. Wow, luar biasa banget. Tapi kalau Irfan sendiri pernah enggak sih kamu ngerasa stuck pada saat ngejalanin transition sekarang nih?
2: Pernah pas awal-awal buka itu pernah ngerasa stuck karena beberapa hari gak ada pendapatan. Lalu pas sudah ngelakuin pemasaran kemana-mana juga, udah melakukan promosi kemana-mana, itu juga belum ada apa ya, penjualannya, pendapatannya belum ada. Itu ngerasa stuck sekali. Tapi coba, saya coba lebih untuk searching lebih dalam di sosial media. Sebenarnya banyak juga di TikTok cara masarin yang tepat, pas, tepat sasaran. Contohnya dari yang saya pelajari di PDMW, itu kita diajarin tuh untuk promosinya kemana, misalnya di customer segment. Customer segment kita itu apa aja? Customer segment dari Tencent ini dari umur 15 sampai 35 tahun. Lalu bawahnya itu ada untuk pelajar, mahasiswa, sama pekerja kantor. Jadi itu ditentuin semua. Nggak asal promosiin. Kadang kan orang ada yang misalnya jual baju, baju olahraga nih, mereka malah masarinnya ke orang-orang yang kurang suka olahraga, itu kan nggak tepat sasaran ya. Gitu.
1: Jadi trendnya ini juga pada akhirnya perlu riset dulu gak ya?
2: Iya, harus diriset dulu.
1: Sampai akhirnya nemu nih goalsnya berarti teman-teman anak muda range sekian sampai sekian.
2: Iya, di kayak resource-nya, kayak partner-nya, lalu customer segment-nya sampai mana, lalu ditentuin semua juga partner-partnernya juga.
1: Wow. Partner apa nih maksudnya?
2: Partnernya mungkin dari kita nih ngestok barang ini dari vendor mana.
1: Oh, itu juga ya, ngaruh ya.
2: Ngaruh. Sama partner kerjasama kita, misalnya kita buka buka sponsorship kemana aja gitu. Misalnya ada event-event di Pontianak ini, kita masukin di event tersebut tuh pas enggak sama usaha cuci sepatu ini. Jadi harus menyesuaikan dulu, enggak asal masuk-masuk ke event aja.
1: Tapi kalau sejauh ini nih, pernah ada enggak yang bikin proposal ke Trendshine terus minta disponsorin?
2: Ada.
1: Ada.
2: Iya.
1: Terus mau?
2: Ada yang karena sesuai dan yang tidak.
1: Oh, kalau yang sesuai ya, apa biasanya?
2: Yang sesuai dulu itu pernah apa ya, kayak fan mini soccer.
1: Oh, fan mini soccer.
2: Iya, itu ya, yang
1: tepat itu. Karena udahnya kotor banget pas
2: ya,
1: itu.
2: Iya, betul.
1: Udah gitu terus gimana?
2: Itu
1: kalian ngasih free?
2: Ngasih promosi, kasih potongan harga untuk para pesertanya.
1: Ah.
2: Misal ada juga yang seperti nyuci 3 pasang sepatu free, 1 pasang sepatu
1: buat teman-teman yang jadi peserta
2: sama panitianya.
1: Sama panitia
2: iya,
1: di
2: betul.
1: Fan soccer, mini soccer itu.
2: Betul.
1: Oh, keseru ya. Itu yang tepat tuh ya. Kalau yang enggak tepat diambil apa enggak biasanya?
2: Yang enggak tepat misalnya kayak event-event yang makanan kulineran itu kan enggak masuk ya sama si sepatu. Jadi tuh kayak kurang lah untuk
1: diambil apa
2: enggak? Masarnya enggak diambil.
1: Enggak diambil.
2: Iya.
1: Oh, lebih masih ini ya, masih kayak milah-milih dulu mana yang tepat apa enggak buat apa segmentasinya sendiri dari bidang usahanya ini. Wah, menarik. Sejauh ini kedepannya mau seperti apa nih Irfan? Kalau dilihat-lihat sekarang udah mulai jalan, apalagi tadi kalau lebaran omsetnya satu hari bisa gede banget.
2: Iya, betul.
1: Nah, itu tuh gimana? Kedepannya kira-kira mau ngapain?
2: Kedepannya untuk yang khususnya ke Trendshine ini bakal lebih membuka lagi sih. Buka
1: cabang baru.
2: Iya, lebih dapat banyak calon customernya.
1: Iya.
2: Soalnya kan
1: amin
2: customer
1: ya.
2: Kan amin. Soalnya kan calon customer kan banyak yang jauh juga jaraknya.
1: Tapi kan banyak juga cuci sepatu di Pontianak, bukan cuma Trendshine.
2: Iya.
1: Kenapa Irfan yakin gitu sampai akhirnya buka cabang baru?
2: Karena apa ya, untuk yang udah hasil event riset itu udah mulai meyakinkan diri sendiri sih kalau Trendshine itu udah mulai dikenal sama orang-orang yang di Kota Pontianak. Bahkan banyak orang juga yang bukan kenalan Irfan banyak nyuci di tempat tersebut di Trendshine.
1: Artinya ada riset lagi ya. Berarti banyak nongkrong di kafe buat riset ini gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Sambil-sambil kerja.
1: Sambil-sambil kerja ya. Wah, luar biasa. Jadi saya buka cabang baru berarti ada karyawan baru lagi.
2: Iya.
1: Oh, nge-hire orang lagi.
2: Iya, betul.
1: Wow, keren. Kalau kayak gitu berarti untuk manajemen keuangan sendiri ada enggak sih manajemen keuangan khusus, apakah apalagi anak muda ya? Biasanya tuh modal dipakai buat nongkrong gitu. Itu tuh gimana cara buat Irfan sendiri ngaturnya?
2: Itu kalau Irfan sendiri sih dibedain Kak, uang untuk usaha, uang untuk pribadi. Jadi untuk yang usaha itu enggak diganggu sama saya sendiri. Jadi uang usaha itu kan udah dibagi lagi untuk uang personal, untuk uang gaji, untuk uang masukan dan pengeluarannya, sama uang untuk gaji diri saya sendiri. Jadi saya sendiri itu bukan ngambil dari uang.
1: Oh gitu.
2: Trendshine, tapi ngegaji sendiri.
1: Tapi ada uang
2: ya,
1: modal di situ.
2: Dibedain.
1: Sama gaji tuh gimana cara bedainnya? Maksudnya kan ada modal awal nih. Udah balik belum balik modalnya?
2: Udah.
1: Udah balik modal ya. Apalagi kan itu juga awalnya dari kampus ya.
2: Iya, betul.
1: Modal dari itu dulu ya. Itu udah sangat ini banget ya, sangat
2: membantu.
1: Iya,
2: betul.
1: Oke, jadi akhirnya sekarang jadinya gaji.
2: Akhirnya
1: sendiri.
2: Gaji diri sendiri, bukan kayak ngambil. Jadi tuh uang kas khusus Trendshine itu dibedain sama uang-uang pribadi. Jadi Trendshine itu ada uang kas sendiri.
1: Kas itu untuk?
2: Misal hal yang tidak terduga, misalnya ada barang yang rusak. Misalnya kayak sikat yang rusak kan harus beli yang baru lagi.
1: Banyak modal lagi lah ibaratnya. Oke. Tapi kalau untuk penggajian juga seberapa banyak Irfan nyuci itu yang digaji juga sama kayak karyawan berarti?
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau untuk keuntungan? Keuntungan usaha gitu maksudnya.
2: Keuntungan usaha itu juga diambil, cuma berapa persen doang, sisanya baru masukkan ke kas Transsign.
1: Oh, jadi keuntungan usaha itu di persentase tadi.
2: Iya betul, ada perhitungannya.
1: Artinya satu cuci sepatu itu ada untuk berapa persennya untuk yang nyuci, ada juga untuk operasional, ada juga untuk keuntungan gitu.
2: Iya betul.
1: Dari satu sepatu?
2: Dari satu sepatu, iya betul. Wow. Tapi hitungnya itu per sepatu itu harus ada dibagi rinciannya.
1: Itu pusing gak sih? Capeknya nemu angka segitu persentasenya?
2: Awal-awalnya pusing, cuman karena lomba PDM udah ngelatih kita kan, udah dapat mentoring dari orang-orang wirausaha juga yang udah emang lebih memahami. Lama-lama saya pribadi udah mulai paham sih, udah mulai kayak terbiasa.
1: Terbiasa ya, pembagian itu ya. Gak ada tuh istilahnya apa yang amplop sini masuk amplop sini tuh udah nggak ada lagi. Wah keren banget nih, ini nggak kerasa banget udah 1 jam lah kita ngobrol. Tapi kayak lebih ke sharing, terus aku juga sebagai anak muda yang belum punya usaha jadi termotivasi loh, ternyata 35.000 itu pembagiannya bisa banyak dan akhirnya bisa jadi penggajian karyawan, operasional juga, modal usahanya balik dan lain sebagainya ya. Nggak nyangka ya, maksudnya kayak wow luar biasa, berarti manajemennya sebagus itu kalau udah dijalanin. Boleh dong ngasih advice atau saran buat teman produ yang masih stuck gitu-gitu aja usahanya, ataupun pengen mulai usaha tapi belum nemu di bidang apa, kira-kira boleh langsung kasih tahu buat teman produ.
2: Mungkin toh saran ke teman-teman yang mau mulai usaha ataupun yang udah mulai, jangan cepat menyerah misal berada di titik yang tak bisa kita lewatkan, stuck. Nah di situ mulailah untuk search lebih dalam lagi, pelajari lebih dalam lagi apa yang apa ya, apa yang ada kekurangan di usaha kita. Nah di situ kita udah mendapatkan titik celah permasalahannya, itu kita bisa mencari solusinya yang terbaik. Misalnya seperti yang saya lakuin sebelumnya itu kayak masa stuck, nggak ada pemasukan dan sebagainya, nggak ada pemikiran untuk jauh lebih dalam membuka usaha. Jadi saya memilih untuk ngambil pendidikan lagi untuk membuka pola pikir saya sendiri supaya bisa ngebuat usaha saya itu lebih jauh berkembang.
1: Oke, itu kalau yang udah mulai usaha ya. Kalau yang belum pernah punya usaha, pengen punya usaha gimana?
2: Kalau yang pengen usaha itu mungkin buat teman-teman bisa cari dulu permasalahan yang ada di sekitar teman-teman. Lalu di misalnya di sekitar teman-teman udah ada menemukan permasalahan, contohnya apa ya, seperti permasalahan kakak apa di sekitar kakak?
1: Kayak berat badan ya, kayak aduh kok gendut banget gitu ya, pengen kurus gimana caranya gitu, itu gimana misalnya?
2: Nah di situ kan misalnya saya dapat permasalahan di orang sekitar saya kan kakak. Nah kakak tuh pengen kurus, contohnya mungkin kakak bisa workout. Nah itu kakak, saya sendiri bisa ngebuka jasa vendor untuk personal trainer. Personal trainer itu bisa jadi kayak personal trainer gym. Nah itu kita bisa ngebayar nge-hire personal trainer tersebut untuk ngelatih konsumen customer kita yang membeli butuh jasa juga. Kita
1: artinya nanti berarti Irfan hubungin PT personal trainer, Irfan yang bayar, tapi dari kita sendiri, jadi aku ngumpulin teman-temanku nih yang pengen kurus juga gitu.
2: Iya betul.
1: Oh gitu, bayarnya ke Irfan. Nanti Irfan dapat jasa dari
2: kita sebagai induknya kak.
1: Oke, jadi pihak ketiganya lah gitu ya.
2: Iya pihak ketiganya.
1: Oke. Artinya cari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, jadikan itu sebagai bidang bisnis kita gitu.
2: Iya betul. Kalau untuk sesuai passion juga bisa, cuman lumayan rumit lagi karena butuh modal yang besar. Jadi paling kecil sih untuk hal gitu, cari permasalahan di sekitar aja dulu.
1: Itu yang paling modalnya kecil ya?
2: Iya.
1: Sepengalaman.
2: Pengalaman lebih yang benar-benar kecil itu yang modal kecil lalu pendapatan yang besar itu di bidang jasa sih kak.
1: Bidang jasa ya?
2: Apapun itu.
1: Iya. Hitungannya gimana?
2: Bidang jasa contohnya kayak photo booth yang, tahu gak kak? Photo booth yang di wedding-wedding. Itu kan modal kan paling 5-10 juta ya. Nah itu sekitar sebulan itu kita bisa dipakai terus sama berapa wedding, itu bisa balik 2 kali lipat.
1: Wow, yeah. Tuh teman produk yang masih bingung pengen usaha apa, bisa dari informasi Irfan barusan ya. Kalau pengen lebih lanjut tanya-tanya sama Irfan, boleh gak sih tentang usaha?
2: Oh,
1: bukan cuma Transsign doang ya.
2: Oh bisa.
1: Bisa. Kemana?
2: Ke
1: WhatsApp boleh atau atau Instagram?
2: Instagram boleh.
1: Kemana?
2: Ke irfan.givari.
1: Oke, irfan.givari. Pakai H, Givari.
2: G-H-I-V-A-R-I. FARY.
1: Oke, thank you banget Irfan ya, udah gak kerasa udah sejam kita ngobrol. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dua yang dengerin kita dari tadi. Dan

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi

0: fokus utama.
1: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
0: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: Widih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Buku berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku? Karya Prabu Ganendra berisi motivasi yang dapat membantu pembaca dalam membangkitkan rasa percaya diri. Selain itu, buku ini juga dapat membuat para pembacanya bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam lagi. Banyak orang tidak menyadari siapa dirinya, apa potensi, dan bakatnya. Setiap orang diberikan potensi yang berbeda-beda dan pada bidang yang berbeda-beda. Begitu juga dirimu. Lalu, bagaimana cara menggali potensi sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Buku ini mengajak pembaca untuk mencari tahu tentang diri kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa bakat kita? Serta pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Semua pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya melalui kontemplasi yang mendalam. Berhasil mengenali diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri. Selain mengenali diri sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa dipelajari melalui buku ini. Di antaranya, menentukan impian masa depan, menentukan pekerjaan yang kamu inginkan, memanfaatkan bakat dan potensi diri untuk pekerjaanmu, merenungkan kembali motivasi hidup dan strategi melawan rasa malas.

buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: on.
1: Woi, kamu begadang lagi tadi malam?
2: Biasa. Kasihkan nonton series. Tahu-tahu udah jam 3 pagi.
1: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
2: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
1: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
2: Lah, tapi kan aku tidur siang.
1: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
2: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Produa, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Ellen Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ndri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya, aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung, setiap buka puasa, ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti bantuin cuci piring.
1: Aman.
2: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Dih, apaan sih saya gombal.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Yeah.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Ngapa sih, Za? Kok gelisah?
2: Ini sih, Ran. Acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
1: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
2: Kalau mereka enggak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
1: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
2: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
1: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
2: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
1: Tuh kan, banyak yang datang.
2: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
1: Itu namanya kamu suuzon.
2: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
1: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
2: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di sore hari ini barengan Opal sampai di jam 8 malam nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Gimana teman Pro 2, udah pulang kerja atau yang masih prepare-prepare di kantor untuk cepat-cepat pulang nih? Atau mungkin yang masih ada di jalan yang menikmati macetnya kota Pontianak di sore, tapi gak macet-macet amat sih. Buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja gabung barengan kita di 08-1157-01018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita putarkan lagu-lagu yang asik untuk nemenin kamu di perjalanan di sore hari ini. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo bang.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen

dan tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Yo yo yo, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di sore hari ini, selamat bergabung dan tetap enjoy, hati-hati di jalan. Aku pengen informasikan untuk perakiraan cuaca di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Sambil ditemenin sama rumah sakit Apa Yang Tak Bisa, ruang pasien kayaknya seneng banget kalau udah dengar-dengar lagu-lagu dari rumah sakit pastinya. Nah, lanjut ngobrolin seputar cuaca ya, perakiraan cuaca di hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Dari laman bmkg.go.id, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota Tenggara diperkirakan cuman cerah berawan aja, tidak ada indikasi turunnya hujan di nanti sore hingga ke malam nanti. Tapi kalau dipikir-pikir panasnya enggak sepanas 2-3 hari yang lalu ya, atau mungkin aku yang rasanya aja sih. Yang paling penting aku pengen ngasih tahu teman-teman semuanya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, aware, bekal air putih dari rumah, perbanyak minum air putih, minum vitamin, konsumsi buah. Itu yang paling penting sih, karena aku udah ngerasa kayak walaupun kerjanya gak di lapangan, yang cuman duduk, ngobrol, tapi kayaknya ini badan udah mulai gak enak nih gitu. Daripada kena ke kamu-kamu juga, mending kamu dari sekarang lebih aware dengan yang namanya kesehatan, bekal air putih dari rumah banyak, jangan sampai kekurangan cairan. Yang konsumsi gula, ngopi-ngopi agak-agak dikurangin gulanya, terus konsumsi vitamin dan juga buah. Nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. Yang pengen bergabung langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

The Miracle of Focus adalah buku yang mengeksplorasi kekuatan fokus dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya mengalihkan perhatian dari gangguan dan membangun kebiasaan yang mendukung produktivitas. Esensi dari buku ini terletak pada konsep bahwa fokus adalah kunci untuk mencapai pencapaian yang signifikan. Penulis memberikan berbagai strategi praktis untuk membantu pembaca mengidentifikasi tujuan mereka, mengatur prioritas, dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, individu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karir maupun hubungan pribadi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa dengan fokus yang tepat, mereka dapat mewujudkan impian dan aspirasi mereka, menjadikan perjalanan menuju kesuksesan lebih terarah dan memuaskan.

0: Teman Prodia, ada satu informasi menarik nih ya, yang kayaknya bikin Pontianak tuh bangga banget deh. 1001 warung kopi. Wah, ini udah pasti banyak orang yang jago bikin kopi nih. Tapi ada satu cewek yang mencuri perhatian para barista-barista ataupun dunia-dunia kopi di kota Pontianak sendiri. Siapa sangka kebiasaan gabut dan menghabiskan waktu di coffee shop justru mengubah jalan hidup Nova Fitriana nih. Lulusan jurusan kearsipan Universitas Tanjung Pura itu kini menjelma menjadi salah satu barista terbaik di Indonesia setelah menjuarai Indonesia Brewers Cup IBRC Regional 2 di Jakarta. Perjalanan Nova di dunia kopi bermula pada 2023 saat masih menyelesaikan skripsi. Kala itu hampir ia sering nongkrong di kedai kopi hingga merasa pengeluarannya semakin besar. Berbekal niat itu, Nova memberanikan diri melamar pekerjaan sebagai barista di kopi shop di Sela. Padahal saat itu ia mengaku sama sekali tidak memiliki pengalaman maupun pengetahuan tentang dunia kopi. Basicnya nol, awalnya memang cuma karena suka kopi aja nih katanya. Keputusan Nova bekerja di coffee shop ternyata tidak langsung mendapat restu dari orang tuanya. Nova mengaku sempat dilarang karena profesi barista dianggap belum menjanjikan sebagai karir. Namun ia pilih membuktikan pilihannya dengan terus belajar dan mengikuti berbagai kompetisi brewing. Usahanya mulai membuahkan hasil. Nova meraih juara pertama pada kompetisi Saprahan Katulistiwa Brewers Competition di Pontianak. Kemudian finish di peringkat ke-6 IBRC Batam, sempat berada di posisi ke-18 pada IBRC Pontianak, hingga akhirnya berhasil menjadi juara pertama IBRC Regional 2 Jakarta yang diikuti sekitar 30 barista dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kompetisi tersebut, Nova menggunakan biji kopi asal Semendo, Sumatera Selatan dengan karakter rasa stone fruit, brown sugar, dan sentuhan buah-buahan tropis. Penilaian juri meliputi kualitas cita rasa kopi, teknik penyeduhan, presentasi, hingga hospitality peserta. Jujur, salut sih teman Pro 2 ngelihat Nova ini nih masih bisa dibilang kayak iya cuman baru 3 tahun di dunia kopi yang udah bisa menjuarai IBRC se-Indonesia. Berawal dari keresahan kita yang pengen ngopi, lama-lama boncos, kayaknya aku kerja jadi barista aja deh. Ya ternyata membuahkan hasil. Ini adalah salah satu pencapaian yang luar biasa di 2026 untuk anak-anak muda di Pontianak. Jadi buat kamu, jangan malu, apapun pekerjaan kamu, jalani dengan hati, cari peluangnya, temukan jati diri kamu tuh. Buat kamu yang pengen ngasih komentar dengan Nova ini seperti apa, atau yang pengen memberikan ucapan selamat, boleh banget, nanti kita langsung bacain. Dan kita pengen ngontak-ngontak Nova deh kayaknya, pengen ajak ngobrol di Pro 2 kali ya. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada NPD dengan Sempurna Ya Aku.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada Bara Suara dengan Etalase di sore hari ini yang nemenin ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Masih bareng Nopal di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin soal konser, soal ngefans sama idola, atau mungkin karena ya suaranya bagus, orangnya ganteng, atau mungkin karya-karyanya memang enak aja di hati kamu, di kuping kamu gitu kan. Tapi sampai detik ini tuh ternyata masih ada orang-orang yang norak banget kalau nonton konser gitu. Apalagi konser-konsernya tuh yang intimate, terus bisa deket sama si penyanyinya, sama si gitarisnya, terus sama si drummernya, sama siapapun itulah yang menjadi idola mereka gitu kan. Tapi ini ada satu berita yang kurang mengenakan kalau kita baca. Tantri Kotak yang tiba-tiba shock dipeluk sama fansnya. Seneng-seneng juga sih bisa dengerin Tantri Kotak tuh kayak, wah ini adalah it's my dream-nya aku. Tapi gak sampai meluk-meluk juga. Satu statement dari suami Tantri Kotak yang buat aku setuju banget. Gak tahu buat teman-teman yang lain setuju atau enggak gitu ya. Kalau emang kita suka sama musisinya, ya udah hargai privasi mereka juga. Hargai apa yang memang tidak boleh kita lakukan. Dan kayak tiba-tiba naik ke atas panggung meluk, ngapain ente bos? Norak jatuhnya. Dan kita bisa kayak izin sama krunya, mungkin bisa dapat kesempatan untuk mungkin foto bareng gitu. Nggak yang harus sampai meluk-meluk gitu bro, trauma. Nah kalau misalnya band itu ataupun si vokalis itu, si musisi itu trauma nggak manggung lagi, kan kasihan tuh teman-teman yang lain. Gimana pendapat kamu?

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.

M17 lewat 6 menit masih bareng Nopal sampai di jam 8 malam nanti. Di poleng receh kali ini, aku tuh pengen ngajak kamu ngobrol satu konten yang benar-benar menginspirasi untuk Gen Z dan juga Gen Alpha nih ya. Pernah diusir ibu saat pertama kali live streaming, kini Speed jadi konten kreator pertama yang tampil di FIFA World Cup kemarin. Siapa sangka nih, perjalanan karir IsoSpeed berawal dari sebuah ultimatum yang ada di rumah. Jauh sebelum namanya dikenal miliaran orang di internet dan menjadi tamu di berbagai stadion sepak bola dunia, Darren Waxin Jr. yang lebih dikenal sebagai IsoSpeed pernah diminta ibunya memilih antara berhenti melakukan live stream atau meninggalkan rumah. Kini hanya beberapa tahun kemudian, streamer berusia 21 tahun itu mencetak sejarah dan menjadi konten kreator pertama yang tampil sebagai performer di seremoni penutupan final FIFA World Cup 2026. Perjalanan Speed menjadi bukti bahwa dunia hiburan digital telah berubah drastis. Sosok yang dulu dianggap hanya menghabiskan waktu dengan berteriak di depan kamera, kini berdiri di panggung salah satu ajang olahraga terbesar di dunia. Menurut cerita yang beberapa kali dibagikan Speed dalam live stream maupun wawancara, ibunya sempat menganggap aktivitas streaming bukanlah pekerjaan yang menjanjikan. Ia bahkan memberikan ultimatum agar Speed berhenti melakukan siaran langsung atau mencari tempat lain untuk melakukannya. Pada akhirnya, Speed memilih meninggalkan rumah dan tinggal bersama ayahnya agar bisa terus mengejar mimpinya sebagai content creator. Siapa nih di sini yang enggak kenal IsoSpeed gitu? Zaman-zamannya Marathon Season 1

Itu Speed juga sempat beberapa kali muncul di streamnya Reza Arab di season 2 juga sempat, dan bahkan dia juga datang ke Indonesia untuk keliling tuh. Di seluruh dunia yang sering ia datengin itu tuh gak pernah putus ketemu sama orang Indonesia. Aku curiga nanti lama-lama ISO Speed nih jadi belajar bahasa Indonesia gitu ya. Aku gak kebayang sih kalau misalnya dia datang ke Pontianak ngelihat orang yang kerjanya ngopi cuek. Itu gimana ya rasanya ya? Silakan bagikan pendapat kamu teman Pro 2 tentang pekerjaan konten kreator yang sangat menjanjikan di era sekarang ke 0811570118, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Karena cuacanya masih hujan, jadi buat kamu yang masih terjebak di kantor, di kampus ataupun di mall, di mana kek gitu, berteduh aja dulu, enjoy aja dulu, nikmatin hari kamu, jangan buru-buru pulang. Karena kalau udah hujan, jalanan licin, buru-buru pulang bahaya nanti toh. Kita putarkan lagu-lagu yang asik untuk nemenin ruang denger kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

kamu di jam 16:17:46. Nanti azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya bakal dikumandangkan pada pukul 17:56. Jadi pastikan buat kamu stay tune terus di

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim. Disahihkan

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu nih. Nah, tadi kita juga udah kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, nopal, serta kerabat yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Sore-sore kayak gini, scrolling medsos ya, ada satu postingan dari presenter senior, ada Adida Putri 99, ini di Instagram rating 10 profesi kerja di industri media, based on my experience katanya. Ini seru banget sih teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir ya, kalau hidup di dunia kreatif, dunia industri broadcasting, terus kemudian entertain, itu dibilang gampang gak juga, dibilang enak juga enggak gitu kan. Banyak hal-hal yang harus kita kerjakan padahal kita tuh belum bisa melakukannya. Pekerjaan profesi yang pertama ada reporter. Ratingnya tuh kalau kata Adinda Putri 99 ini 8/10. Seru banget tiap hari ketemu orang baru tapi harus siap kehujanan, kepanasan, bahkan ngejar narasumber. Bener sih. Kalau jadi reporter kan otomatis kita harus siap ya dalam keadaan apapun. Mau itu ada bencana alam, entah itu hujan badai, terus kemudian ada kecelakaan lalu lintas, atau mungkin arus mudik, ramainya ketika Lebaran, Natal, Tahun Baru, kita tuh harus siap dalam semua kondisi. Yang kedua ada presenter, ratingnya tuh kata Adinda 9/10. Jujur di studio lebih nyaman, make up dan wardrobe lebih tinggi ya, lebih tinggal pakai aja. Bonusnya bisa ngobrol sama kayak tokoh publik, terus kemudian orang-orang penting, artis-artis gede. Itu luar biasa sih. Buat kamu yang pengen jadi presenter, cita-citanya kejar mimpi kamu, temukan jati diri kamu. Selanjutnya ada traveler presenter. Dibayar buat jalan-jalan, siapa sih yang gak mau? Tapi jadwalnya padat dan tetap harus tampil on terus. Rate-nya tuh 10/10. Seru sih buat kamu yang punya hobi keliling-keliling Indonesia, keliling dunia. Misalnya kamu dapat satu media yang meminta kamu untuk jadi presenter, untuk ngulik gimana budayanya, kearifan lokalnya atau suasana di sana. Wah, itu adalah salah satu profesi yang kayaknya gak boleh kamu tolak deh. Selanjutnya ada orang yang paling penting di balik layar. Produser, ratenya 8/10. Belajar di balik layar, insight-nya nambah terus. Tapi ya, sering jaga kandang di kantor pastinya. Tapi gak juga sih, menurut aku. Orang yang jadi produser juga sering kok turun ke lapangan ngelihat gimana jalannya produksi, apa-apa yang dibutuhkan pasca atau praproduksi. Itu jadi salah satu orang yang paling penting ketika kita produksi sebuah karya, film, video klip, terus kemudian apalagi ya, teater, live stream talk show, itu penting banget sih teman produser. Selanjutnya ada radio announcer atau penyiar.

Radio. Bisa ngomong jadi diri sendiri selama berjam-jam, bonusnya sering wawancara artis buat promo lagu ataupun film. Ini relate sih ya. Menurut aku, selama aku berkarir di industri broadcasting, terus kemudian banyak event-event yang aku datengin, main-main ke backstage, itu jadi salah satu hal yang paling orang impikan gitu. Bisa ketemu artis-artis gede. Bahkan aku sampai detik ini tuh enggak nyangka kalau bisa ngobrol sama personil-personilnya The Adams. Terus ketemu salaman sama Iga Mas Ardi, sama Gesit Situmorang. Terus kemarin ketemu sama artis Sindikat Jakarta, aktor Sindikat Jakarta, pemain teater. Wih, luar biasa. Sama kemarin ketemu sama Oyen, itu salah satu pemain di series Pertaruhan. Banyak ketemu Murpi Radio. Siapa lagi ya? Rumah Sakit. Band-band lokal-lokal juga luar biasa sih. Kayak punya apa ya, punya pride-nya sendiri loh. Kita sebagai penyiar, walaupun kerjanya tuh di hari-hari besar juga harus kerja, tapi ada salah satu momen yang gak bisa semua orang dapetin. Jadi rate-nya 1000 per 10 kali ya. Selanjutnya ada MC formal. Harus elegan, tenang, dan juga minim salah. Bener. Jadi ada satu MC kondang yang jadi idola aku ya. Tuh orang Pontianak, namanya Galih. Jadi Bang Galih Getarkan ini orang yang sering aku lihat di panggung tuh panggung. Terus kemudian di beberapa konten-konten di TV. Terus dia juga punya band. Jadi menurut aku Galih itu masih di top-topnya sih. Untuk di Pontianak sekarang, Gali jujur menurut aku MC nomor 1. Gali bisa formal, bisa santai, bisa untuk acara-acara wedding itu, keren banget sih. Terus selanjutnya ada moderator. Harus baca materi dulu biar enggak asal nanya. Tapi serunya karena bisa ngobrol sama narasumber dari berbagai latar belakang. Setuju, aku setuju. Ketika ada satu talk show yang mempertemukan antara kita sama pejabat misalnya, kita sama musisi, kita sama petani, kita sama guru, otomatis ya kita harus riset materi apa yang harus kita tanyakan, ngobrolnya seperti apa. Ini adalah salah satu profesi yang seru banget, teman Pro 2. Selanjutnya, commercial talent. Pernah jadi talent iklan di TV, kelihatannya simple, sekarang satu scene bisa diulang berkali-kali. Iya benar. Kalau kita jadi talent untuk TV itu menurut aku dibilang susah-susah gampang sih. Seru, itu tuh seru gampangnya. Tapi susahnya ketika kita harus improve on dialog, ketika kita harus mengatur gestur ataupun mimik kita. Dan banyak hal-hal baru yang kita pelajari ketika kita produksi atau kita jadi talent komersial iklan. Seru-seru banget, teman Pro 2. Dan setiap peran selalu punya pelajaran yang berbeda-beda. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap gampang, jangan anggap enak semua kerjaan orang. Karena kita tahu enaknya doang, prosesnya kita gak bakal tahu tuh. Kalau kamu pengen jadi apa ketika kamu kerja di industri media? Kirimkan jawaban kamu di 08-1157-01018 atau bisa DM Instagram kita lihat Pro2PNK dan juga aplikasi RRI Digital. Karena hidup kita tuh bebas pengen jadi apa.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager, gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Ada Aku Cinta Kau dan Dia dari Triads nih teman bro dua. Kalau ngobrolin soal kerjaan ya, semua kerjaan tuh memang harus kita hargain gitu kan. Harus kita semangat ngerjainnya, harus dengan hati, jangan cuma asal-asalan. Kalau tadi kita udah ngobrol beberapa profesi yang menurut Adinda Putri itu emang sangat-sangat funny banget, sangat menyenangkan. Banyak profesi di luar sana yang mungkin kita nggak tahu. Oh ternyata kerjanya se-enjoy ini ya, seseru ini ya. Kelihatan dari luar tuh kayak sibuk banget, tapi ketika kita sampai ke dalam, wah ternyata seseru ini gitu. Kunci pertama yaitu komunikasi. Semua orang wajib bisa komunikasi, public speaking. Karena di setiap kerjaan pasti kita bakal ada interaksi sama orang, kecuali kerja yang ngadep komputer gitu ya. Tapi kalau ketemu klien juga memang harus interaksi gitu. Gak ada batasan-batasan yang menjadi pakem utama ketika kamu untuk melamar kerjaan atau keterima di satu tempat kerja. Menurut aku semua kerjaan, apapun kerjaannya, ketika kamu tulus menjalani dengan hati, kamu have fun, kamu enjoy, tidak ada beban. Kalau beban ya udah pasti ada, entah itu mungkin tuntutan dari atasan atau ada target yang harus kamu achieve. Sesuatu hal yang mungkin bisa jadi acuan kamu untuk naik jenjang mungkin ya. Dari anak buah tiba-tiba pengen jadi bos, atau ada beberapa tingkatan-tingkatan yang pengen kamu gapai gitu. Ada teman aku bilang tempat kerja yang sekarang tuh beda jauh sama di tempat kerja yang dulu gitu. Kalau dulu tuh tempat kerja aku ada outbound-nya, terus kemudian ada apa ya, ada liburannya. Tempat kerja sekarang tuh kok gak ada ya. Tapi plusnya tempat kerja sekarang tuh dia bisa ketemu sama orang-orang besar, sama event-event seni, sama musisi-musisi ternama. Menurut aku itu adalah salah satu hal yang luar biasa, dan tidak semua orang bisa untuk dapat privilege itu sih. Jadi hargain kerjaan kamu, apapun yang sedang kamu kerjakan. Pokoknya enjoy your life. Jalani dengan hati sih.

Yo yo, ada di Adams dengan konservatifnya teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah dengerin Opal dari jam 3 sore tadi. Karena setelah ini kamu bakal dengerin Pro 2 Jakarta dengan Music Live Chat barengan Edit dan juga Elan, dan bintang tamunya ada Bloody Line. Seru banget ya. Buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke 08118001105 atau bisa mention ke Instagram mereka di @pro2fmjkt dan mampir ke channel YouTube mereka di Pro 2 Jakarta. Jadi, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia, ada Edi temenin lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan, kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yeah.
0: Karena we're gonna use

0: Ya, yes, sekarang malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodery FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak apa-apa.
0: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misal

Yeay, 101,8 FM RRI Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pradua. Gimana kabar kamu di hari ini ya? Hari Selasa malam Rabu ya, teman Pradua ya. Pastinya mungkin ada di antara kamu yang masih mikirin pekerjaan di rumah. Kok pekerjaan di rumah? Maksudnya pekerjaan kantor yang dibawa pulang ke rumah ya. Gimana teman Pradua? Semoga semua pekerjaannya juga segera selesai dan kamu lekas istirahat. Tentunya malam hari ini Era menemani kamu teman Pradua dari jam 20 ini sampai nanti di jam 12 malam. Jadi pastikan teman Pradua untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak, tentunya barengan sama Erna teman Pradua. Dan malam hari ini buat kamu yang mau berbagi informasi, silahkan untuk bergabung barengan sama Erna di WhatsApp di nomor 0811570118, atau teman Pradua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradua_pnk dan aplikasi RRI Digital. Dan nanti di jam 9 ya teman Pradua ya, kamu bisa cerita-cerita lagi nih barengan sama Erna. Kira-kira hari ini mau ceritain tentang apa sih teman Pradua? Cintakah? Selingkuh? Tiba-tiba selingkuh ya. Atau mungkin teman Pradua lagi pengen cerita masalah-masalah hari ini.

Boleh, waduh boleh. Yang bahagia-bahagia juga boleh banget teman Bray 2 ya. Jadi nanti Ara tungguin, kamu boleh kirim chatnya ya, atau kamu nanti mau telepon juga bisa teman Bray 2 ya. Nanti bakal Ara bacain di jam 9 malam nanti.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, iya deh, iya.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.
2: Lihat deh tuh, ih dia jalannya pakai tongkat, kasian banget ya.
3: Jangan gitu, disabil itu bukan berarti lemah, mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
2: Oh gitu, tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
3: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
2: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
3: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
4: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pradio, masih barengan sama Erna. Dan di acara Deep Talk malam hari ini, buat teman Pradio yang pengen bergabung, pengen cerita-cerita juga, silakan teman Pradio untuk bergabung barengan sama Erna. Kamu bisa kirimin cerita kamu ke WhatsApp kita di nomor 08 1157 0 1018. Bisa juga telepon ya teman Pradio, ya nanti bakalan langsung Erna angkat nih ya untuk mendengarkan cerita kamu di malam hari ini. Nah, mungkin satu pertanyaan di malam hari ini teman Pradio, pernah gak sih kamu ngerasa sebetulnya hidup kamu tuh udah jalan gitu, terus tiba-tiba kamu ketemu sama orang baru, kenalan baru, lingkungan baru bahkan, tapi entah kenapa masih ada satu nama yang rasanya gak pernah benar-benar pergi. Bukan karena masih masih pengen ngobrol gitu ya, bukan teman Pradio ya, itu karena mungkin kamu ada memori yang mungkin kamu tinggalkan gitu kan ya. Tapi rasanya sih pengen kamu tinggalkan, tapi malah gak bisa hilang gitu teman Pradio. Dan karena hati kamu juga mungkin belum rela kehilangan versi hidup yang dulunya pernah ada. Lukanya kadang yang biasanya masih teringat-ingat gitu kan ya. Dan ada hal lucu lainnya teman Pradio. Kadang kita bisa bilang gitu, kalau aku tuh susah percaya sama orang baru. Padahal bisa jadi bukan karena orang barunya yang salah ya, tapi mungkin memang karena kita yang masih sibuk untuk menjaga kenangan orang lama. Aduh, siapa nih yang masih kayak begini nih ya teman Pradio. Makanya malam hari ini Era gak akan nyalahin siapa-siapa, Widi, karena kehilangan memang gak pernah.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lumukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lumukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

0: ada perbedaan besar teman produ antara takut kehilangan seseorang dan takut merasakan sakit yang sama ya. Seringkali kita mengira ini tuh ya karena kita masih sayang aja gitu. Padahal yang sebetulnya kita lakukan kalau nanti ada orang baru terus akhirnya pergi lagi, makanya kita jadi pasang tembok gitu kan ya, takut banget nanti jadi overthinking, jadi gampang curiga, jadi sulit percaya, bukan karena baru enggak baik gitu kan, tapi karena hati kita yang mungkin pernah belajar gitu bahwa tahu tentang seseorang ternyata ini bisa berakhir dengan kehilangan, dan sejak saat itu gitu kan kita mulai menganggap jarak lebih aman daripada membuka hati lagi. Oke, menjawab telepon dulu teman Predo dari siapa? Halo, selamat malam.
1: Hai, selamat malam. Halo.
0: Hai, apa kabar Tajudin?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Lagi di mana sekarang?
1: Di rumah dong, udah malam nih. Gimana lagi?
0: Siapa tahu kan, lagi pergi gitu kemana gitu kan?
1: Aku nggak suka keluar-keluar kalau malam.
0: Sama sih, memang lebih enaknya di rumah ya.
1: Iya, kalau keluar baik sebaiknya malamnya udah pulang, kalaupun memang keluar agak sorean gitu.
0: Iya, nggak iya malam banget ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, pembahasan kita hari ini takut kehilangan orang lama atau sulit nerima orang baru. Kalau Tajudin tuh ada di pilihan yang mana sih?
1: Sepertinya yang kalau orang baru sih nggak sulit ya. Mungkin yang berarti yang orang lama atau yang sulit.
0: Takut kehilangan orang lama.
1: Iya.
0: Tapi kamu sulit untuk menerima orang baru nggak?
1: Enggak sih.
0: Oke, berarti yang kamu takuti adalah takut kehilangan orang lama ya.
1: Iya, dulu tapi ya, sekarang kan enggak ada.
0: Orang lamanya nih, orangnya bisa siapa aja, teman kah, memang pujaan hati kah, atau ya siapapun lah ya.
1: Ya berarti enggak harus pasangan ya.
0: Enggak harus.
1: Iya.
0: Ada cerita apa malam hari ini, Tajudin?
1: Cerita apa ya? Agak-agak mau flu sih, tapi kayaknya malam ini aja. Mungkin gak bakal sampai besok gitu.
0: Apanya, flu-nya?
1: Iya.
0: Biasa kalau udah minum obat flu tuh mudah ngantuk ya.
1: Iya sih, tapi aku mau mantengin sampai nanti.
0: Oke. Tapi hari ini kesibukannya apa Tajudin?
1: Seperti biasa kerja.
0: Kerja pulang gitu ya.
1: Iya, dari jam 9 sampai jam 6.
0: Wih, lama juga ya.
1: Iya, Senin sampai Sabtu. Liburnya cuma hari Minggu aja.
0: Ada lagi Tajudin?
1: Itu aja kayaknya. Kayaknya lama juga kita gak ngobrol ya, 4 hari itu.
0: Iya, lumayan ya.
1: Iya, tapi aku tetap mantau terus nih kedua Pontianak.
0: Berarti sering dengerin kita juga atau nungguin aku nih?
1: Hari Jumat tetap aku pantau, hari Jumat hari kemarin juga aku pantau.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Enak, apa kabar hari ini? Aku belum nanya.
0: Aku hari ini sama kayak Tajudin sih ya, agak sedikit flu dan sering sakit perut. Mungkin salah makan aja kali ya.
1: Udah makan tapi?
0: Udah.
1: Oke deh. Apa lagi ya?
0: Ayo, apa?
1: Itu aja kayaknya, mungkin terakhir besok ya, apa gitu.
0: Besok aku sore.
1: Sore lagi, seperti biasa ya.
0: Yes.
1: Oke deh.
0: Oke.
1: Itu aja kayaknya.
0: Oke deh, terima kasih Tajudin sudah menyapa di malam hari ini.
1: Buat Ernanya juga kesehatan ya.
0: Iya, Tajudin juga ya.
1: Ya, sampai ketemu lagi.
0: Sampai ketemu lagi.
1: Makasih ya, Erna. Selamat malam.
0: Selamat malam, dah. Oke, itu dia teman berdua, telepon dari Tajuddin gitu kan, yang dia juga memilihnya takut kehilangan orang lama ya. Memang susah teman berdua ya, kalau kita kehilangan orang lama tuh kayak memorinya tuh banyak banget soalnya kan. Ini ada cerita juga nih, coba aku bacain juga nih ya. Tadi kan kita udah mendengar sedikit cerita dari Tajuddin gitu kan, atau pilihan dari Tajuddin. Nah, ini ada teman perdua yang bergabung, katanya, "Aku pernah pacaran hampir 5 tahun. Widih, lama banget ya. Setelah putus aku enggak nangis setiap hari." Wow. Hebat dong, tapi setiap ada orang yang mendekat, aku malah mundur. Waduh, menutup pintu nih sepertinya. Bukan karena mereka kurang baik, aku cuma takut aja kalau nanti aku sesayang itu lagi, terus ditinggal lagi. Kadang trauma memang gak selalu berisik ya, kadang dia cuma berubah jadi aku gak siap aja. Betul. Jadi gak nangis, udah pacaran 5 tahun. Aku yakin pasti salahnya ada di cowoknya kan. Ini kebetulan ini cerita cewek teman berdua ya. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung. Semoga bisa melewati hari-hari kemarin ya. Semoga hari-hari berikutnya juga mudah terlewati. Dan jangan lama-lama nutup pintunya ya. Coba dibuka perlahan-lahan, biar bisa mendapatkan orang baru lagi yang pastinya bisa buat kamu tersenyum lagi, dan mungkin bisa ketawa-tawa bareng, bisa belanja bareng, apalagi ya, banyak deh pokoknya ya. Pokoknya happy terus buat kamu yang udah cerita di malam hari ini. Oke deh, buat teman peradu juga yang masih pengen cerita, silahkan teman peradu untuk gabung barengan sama Erna di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

Pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.

ada hal yang sering gak kita sadari, teman Pradu. Saat ada orang baru hadir gitu kan, kita diam-diam mulai membandingkan. Dia gak seumur dia dulu, dia gak ngerti aku, dia gak perhatian. Padahal teman Pradu ya, orang baru gak pernah minta dibandingkan. Mereka juga datang membawa cara sayangnya sendiri, masalahnya, dan kita juga masih berharap gitu kan untuk menemukan orang baru dengan rasa yang sama seperti orang lama. Padahal gak ada manusia yang bisa menggantikan orang lain itu kan, karena setiap hubungan pasti punya ceritanya sendiri. Kalau kita terus mencari versi kedua seseorang, bisa jadi kita kehilangan kesempatan gitu kan untuk mengenal orang yang sebetulnya udah tepat nih atau udah baik nih sama kita. Hanya saja mungkin ada beberapa sifat, kelakuan, cara bicara yang berbeda ya dari versi yang pertama.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat

isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengar nyeleneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erikson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erikson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simpel tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

Kalau sekarang teman Predo kamu masih berhati-hati, gak apa-apa. Gak semua orang harus langsung move on ya. Gak semua orang juga harus langsung jatuh cinta lagi, karena hati juga butuh yang namanya waktu. Yang gak sehat adalah ketika kita bisa menutup semua kemungkinan karena takut tadi. Padahal gak semua orang juga gitu kan datang untuk menyakiti. Ada juga yang datang buat nunjukin kalau cinta ternyata masih bisa terasa lebih nyaman. Bukan bikin cemas ya, bukan juga bikin menebak-nebak gitu kan. Tapi ya ada sesuatu yang disimpan teman Bredo. Orang baru bukan hadir untuk menggantikan, tapi ya untuk memberikan pengalaman yang jelas berbeda. Satu cerita teman Bredo dari teman Bredo nih ya, yang bergabung katanya setelah 3 tahun sendiri akhirnya berani kenalan lagi. Awalnya selalu curiga kalau dia telat sekali balasnya. Aku langsung mikir bakalan ditinggal. Untungnya dia sadar gak semua bisa dipaksakan secara cepat-cepat. Pelan-pelan aku juga ikutan sadar, ternyata gak semua orang akan pergi. Betul ya, semuanya mungkin bisa ada di overthinkingnya kamu aja nih teman berdua ya. Sama siapa nih yang sekarang udah mulai berubah atau sudah memulai untuk membuka pintu hatinya pelan-pelan nih.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Ada satu kalimat yang mungkin perlu kita dengar malam hari ini, teman Pradua. Enggak harus melupakan seseorang untuk bisa mencintai orang lain, karena kenangan akan selalu menjadi bagian dari hidup. Yang perlu dirubah sekarang adalah ingatan kita. Satu cerita, teman Pradua, dari teman Pradua nih ya. Ada Dinda yang bergabung, katanya, dulu aku selalu berharap dia balik. Sekarang aku masih mengingatnya, tapi aku enggak lagi menunggu. Aku sekarang juga sadar, udah ikhlas, ternyata bukan melupakan ya, tapi berhenti menggantungkan masa depan dengan seseorang yang udah memilih jalan berbeda tuh cukup sulit ya. Oh, betul sekali. Memang banyak kesulitannya pastinya, teman Pradua ya. Terus ada lagi nih, siapa setelah 3 tahun sendiri akhirnya berani kenalan lagi. Bagus sih ya, teman Pradua ya, karena mungkin sebelumnya kita terlalu berharap gitu kan ya untuk mengenal orang-orang yang aku rasa dia baik gitu kan, tapi nyatanya gak begitu baik juga. Terima kasih nih buat teman Pradua yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Dan pastinya jangan stuck di situ aja, teman Pradua ya. Kalau kata teman aku tuh, boleh cari pegangan lain mumpung janur kuningnya belum melengkung, katanya.

Oke deh teman peradua, sudah jam 22 lewatnya 53 menit, sebentar lagi jam 11 ya teman peradua. Buat kamu yang sekarang lagi di perjalanan, sedang menemani Erne juga dalam perjalanan kamu, hati-hati di perjalanan, semoga segera sampai di tempat tujuan ya teman peradua ya. Dan buat kamu juga yang malam hari ini sedang rebahan ya, sambil nungguin Erne selesai siaran atau memang nungguin lagu-lagu asik yang ada di Peradua Pontianak. Terima kasih semuanya, terima kasih teman Peradua sudah mendengarkan Peradua Pontianak. Dan sepertinya acara Deep Talk kita malam hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih buat kamu yang sudah mengirimkan cerita-cerita serunya pada malam hari ini ya teman Peradua ya. Kalau kita Erne pamit dari ruang dengar kamu, sampai jumpa teman Peradua di hari berikutnya. Bye bye. Bye.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan

0: akan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Teman Pradua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hai Jess.
1: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi, tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
2: Come on, it's coming.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

0: RM Turbo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Waktunya info Pro 2.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi bareng Andi Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo, edisi hari ini tanggal 22 Juli 2026. Kamu bakal ditemenin sama Andi Parevanda dari jam 6 sampai jam 10 nanti teman Prodo. Nah, mengawali sesi kita di pagi hari ini, kita bacain dulu ya info Prodo yang udah aku rangkum dari rri.co.id Pontianak. Di antaranya ada Camat Sungai Ambawang Jurin meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Selasa 21 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal sekaligus memberikan dukungan kepada para petugas yang masih berjibaku memadamkan api. Di lokasi, Camat Jurin bersama personel pemadam kebakaran, Babinsa, pemerintah desa, masyarakat peduli api atau MPA, serta unsur terkait lainnya melakukan pemantauan terhadap proses pemadaman dan berkoordinasi mengenai langkah-langkah penanganan di lapangan. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempercepat pengendalian kebakaran sehingga api tidak meluas ke kawasan lainnya. Jurin juga mengatakan penanganan karhutla memerlukan kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat, hingga masyarakat. Menurutnya, pencegahan menjadi langkah paling efektif untuk meminimalkan terjadi kebakaran, terutama pada musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik api. Informasi tadi bisa kamu akses melalui halaman rri.co.id dan juga aplikasi RRI News nih teman Prodo. Nanti habis ini kita akan kembali lagi menemani kamu di Spada sampai jam 10. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Rodo Pontianak. Teman terbaik kamu masih bersama Dipa Revanda Dispa. Dan selamat pagi teman Pro 2. Dan masih di Baper Bangun Pagi Energi Ready teman Pro 2 ya. Tadi udah kita bacain tuh info Pro 2 tentang karhutla. Nah, karhutla atau kebakaran hutan dan lahan teman Pro 2. Dan sudah diimbau juga ya dengan Pak Camat Sungai Ambawang yaitu Pak Jurin. Ya, dia menghimbau warganya untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar teman Pro 2. Selain berpotensi memicu kebakaran yang susah dikendalikan, tindakan tersebut tuh juga dapat merugikan masyarakat dan juga berdampak terhadap lingkungan tuh teman Pro 2. Tapi anyway, respect lah ya buat semua personel, semua tim yang udah terlibat dalam upaya pemadaman karhutla teman Pro 2. Memang dedikasi dan kerja keras para petugas di lapangan untuk menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong dalam melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan masih jadi yang terdepan teman Pro 2. Dan kita sapa dulu nih yang sudah gabung di pagi hari ini. Ada Bang Teni. Waduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Teni. Morning Bang DR. Hehehe, asik ya DR ya. OTW ke studio Pro 2 Pontianak. Widih, di mana nih? Oh, posisi jauh bang, ngawur. Kirain benar-benar mau OTW ke sini pagi-pagi. Lihat dari location yang dikirimin Bang Teni, rupanya masih udah dijongkat katanya. Aduh, macam enggak. Ini enggak mau dibacain nih nomor 2, kacau emang Bang Teni ini. Gimana kabarnya Bang Teni hari ini? Aduh, rutenya ke Singkawang berarti ya hari ini Bang Teni, dari Pontianak menuju Singkawang ya. Karena biasanya kalau hari Selasa dan hari apa ya Bang Teni? Selasa sama Sabtu kalau enggak salah itu baru rutenya ke Singkawang. Selebihnya rutenya di dalam kota katanya begitu. Alhamdulillah kabar baik kata Bang Teni. Oke, mungkin ada salam-salam kan Bang Teni? Mau salam-salam dengan siapa? Langsung aja typing di bawah Bang Teni. Terus juga kayak di foto yang dikirim Bang Teni agak sedikit berkabut nih kayaknya teman Pro 2. Enggak tahu apakah kabut apakah asap teman Pro 2. Kalau tadi malam tuh lumayan apa ya? Lumayan tebel ya asapnya teman Pro 2, tapi enggak yang sampai parah banget, cuma ya buat menjadi apa sih kalau kita keluar jam-jam 9, jam 10 malam gitu tuh udah mulai terasa tuh teman Pro 2. Nah, nanti oke, alhamdulillah kabar baik kata Bang Teni, semoga kita semua sehat-sehat selalu. Amin. Semua teman-teman Pro 2 mudah-mudahan sehat selalu, tetap lancar rezekinya, lancar kegiatannya, semuanya deh lancar luncur pokoknya semua teman-teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Oke, dan nanti Dipa bakal kembali lagi nih buat kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10 teman Pro 2 ya, dan kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. So, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu gak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo, sampai jam 10 pagi nanti teman Prodo ya. Dan tadi kita ngebahas tentang karhutla atau kebakaran hutan dan lahan teman Prodo. Nah kalau udah ngebahas tentang karhutla nih, pastinya yang kita pikirin langsung asap tebal gitu kan. Terus juga susah sesak nafas, terus ISPA teman Prodo. Ini yang paling berbahaya sebenarnya ya. Jadi ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan, mulai dari hidung sampai paru-paru. Gejalanya tuh banyak sih ya, bisa batuk, pilek, tenggorokan, sakit, demam, sampai sesak napas. Makanya saat kualitas udara memburuk karena asap, resiko terkena ISPA tuh juga meningkat teman Prodo. Nah sebenarnya semua orang tuh bisa terkena ISPA ya, tapi ada beberapa kelompok yang memang lebih rentan, kayak bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, sampai orang yang punya riwayat asma ataupun penyakit paru-paru. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa nih udah apa ya, kayak batuk, pilek, tenggorokan, sakit, nah itu bisa jadi kamu kena infeksi saluran pernafasan. Terus jangan anggap remeh batuk biasa teman Prodo ya. Kadang tuh kita mikir ah batuk-batuk biasa doang gitu kan, padahal kalau batuknya terus berlanjut itu disertai sesak nafas, demam, atau nafas tuh terasa berat setelah sering terpapar asap, kayaknya jangan ditunda deh untuk periksakan kesehatan kamu ke fasilitas kesehatan terdekat, karena semakin cepat ditangani semakin baik nih. Nah ngebahas tentang ISPA ya teman Prodo ya. Jadi kalau memang kamu harus keluar rumah saat kondisi udara tuh lagi berasap, jangan lupa pakai masker. Nah yang pas buat menutup hidung dan juga mulut, karena masker tuh ngebantu mengurangi partikel asap yang terhirup. Jadi masker tuh bukan cuma apa ya, pas pandemi kemarin-kemarin doang, tapi saat kualitas udara memburuk, masker tuh juga jadi tameng nih buat saluran pernapasan kita. Dan kalau memang gak ada keperluan yang penting-penting banget, penting kurangi dulu deh aktivitas di luar ruangan, apalagi olahraga berat ya di luar saat udara tuh lagi penuh asap. Ya olahraga tuh emang sehat teman Prodo, tapi kalau udaranya jadi jelek, paru-paru kita tuh justru kerja lebih keras menghirup polusi teman Prodo. Selain itu jangan lupa untuk minum air putih yang banyak. Memang hal ini sederhana tapi kayak susah banget apa ya, kayak sering banget terlupakan teman Prodo ya. Jadi tubuh yang terhidrasi dengan baik itu tuh ngejaga kelembapan saluran pernapasan dan membuat tenggorokan tuh gak gampang kering akibat terpapar asap teman Prodo. Ada Bang Teni yang lagi dengerin kita nih di pagi hari ini, mau request lagunya 21 Pilots dengan berjudul Ride teman Prodo. Boleh 21 Pilots Ride ya. Pagi-pagi tuh emang enak banget sih lagu-lagu 21 Pilots teman Pro 2. Langsung aja kali ya kita puterin. Terus juga katanya Bang Teni kirim salam buat Bang Anwar katanya. Oke, Bang Anwar dapat kirim salam dari Bang Teni pagi hari ini ya. Dan mudah-mudahan Bang Anwarnya lagi mendengarkan. Kalau misalnya mendengarkan, langsung aja nih gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu nih lagu requestannya Bang Teni, ada 21 Pilots dengan Ride. So check this out teman Prodo.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau?

Welcome back teman Pro 2 barengan Dipa Revan dan Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, bentar lagi di jam 7 kita bakalan ada pilih lagu kamu. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pengen lagu-lagunya diputerin di pagi hari ini, kamu bisa langsung aja kirimkan requestannya ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya Pro2PNK dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Sudah ada yang gabung nih ya di pagi hari ini, ada Kak Kezi ya, yang pengen request lagunya Cortis. Okay, Cortis judulnya Go ya teman Pro 2 ya. Okay, kita tampung nih teman Pro 2. Nanti abis ini kita puterin. Selain itu ada Kak Nuri juga yang sudah bergabung di pagi hari ini, pengen request lagunya Naif, judulnya Bebas Aja. Okay, kita pilihin lah ya lagu-lagu Naif dan juga lagu Cortis juga akan segera mengudara di ruang dengar kamu pagi hari ini. Nah, nanti abis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu di Spada ya sampai jam 10 teman Pro 2. Kalau kamu punya info menarik, pengen titip salam, pengen titip lagu ataupun pengen sapa-sapa doang, bisa langsung aja kirimkan ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu-lagu yang tadi udah dipasebutin. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?